Asri Pro 2 masih di 90,7 pagi ini. Kita menyapa kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu di jam 7 tepat. Tuh, lagu pilihan kamu special weekend hari ini kita kasih kamu lagu dari miliki Armada nih teman-teman ya. Armada punya 3 lagu. Ya, karena semuanya lagu Armada, jadi pasti kamu udah pernah dengar lagu yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi ya, pergi pagi enggak pulang-pulang lagi itu ya. Pergi pagi ya, pergi pagi pulang pagi. Abis itu juga ada lagu yang judulnya Kau Pencuri Hati. Dan 2021 dia mereka begitu ya, dari Armada juga punya lagu judulnya Halo Bos ya. Halo Bos. Tiga lagu ini udah kita unggah. Sudah kita unggah di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang. Nama aku Instagramnya RRI _ Pro 2 Sintang. Dan di WhatsAppnya kita juga ya teman-teman ya. Nah, ngomongin seputar Armada. Yes. Armada merupakan grup musik Indonesia. Ini dominasinya di Palembang, di Sumatera Selatan. So, secara resmi memang berganti nama menjadi Armada itu. Gitu ya, kisahnya begitu ya. Itu tanggal 8 Oktober 2007. Sebelumnya namanya Kertas, teman-teman. Nah, grup musik ini anggotanya ada 3 orang. Ada Sandi Rizal Adi Pradana untuk vokal atau Rizal gitu ya, di vokal utama. Ada Andika Mahendra Yuda di gitar utama. Dan ada Mary Yandi di drum. Nah, genre musik ini adalah pop Melayu. Dan kemudian atau juga pop melankolis gitu ya. Awal perjalanan karir dari grup band ini itu juga tadi ya panjang banget, tahun 2005 guys ya. 2005 itu kamu kira-kira waktu itu apa ya? 2005 aku masih SMP kayaknya teman-teman ya. Secara gitu kan lama banget tuh berarti mereka berkarir. Berarti sekarang udah berapa dekade itu? Anggotanya ada Rizal tadi ya, ada Rada di gitar ritem, vokal latar, juga ada Arga juga. Kala-kala itu di awal-awal tahun 2005 ya. Genre musik mereka pop. Setahun kemudian tahun 2006 mereka merilis album berjudul Kekasih Yang Tadi Anggap, yang didaur ulang dari Pinkan Mambo ya, yang didaur ulang oleh Pinkan Mambo. Nah, tahun 2004 Mei, ya lebih tepatnya tahun 2007 di 24 Mei. Nah, Kertas resmi berganti nama menjadi Armada dan mereka mulai mempersiapkan album perdana dengan formasi awal. Ada Rizal ya, ada Endra, ada Adit, dan Armada merilis album pertama mereka tahun 2008 yang berjudul Balas Dendam dengan single Gagal Bercinta, dan nama grup ini pun mulai didengar. Sukses dengan album pertama, mereka merilis album berikutnya dengan judul Hal Terbesar bersama dengan masuknya gitaris baru mereka, ada Mai, di tahun 2009. Single lagu ini ataupun lagu di album ini berjudul Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana. Nah, nama band ini pun mulai populer tuh di tahun 2009 teman-teman ya. Selanjutnya, pada 2012 Armada meluncurkan album Satu Hati Sejuta Cinta, dan album ini berisi 10 lagu baru dan 3 lagu lama, namun hanya dijual di Gerai KFC ataupun di Gerai KFC kala itu di seluruh Indonesia. Pada November 2014 Armada juga merilis album kelimanya dengan judul Pagi Pulang Pagi gitu ya. Album ini berisi 10 lagu baru. Salah satu hit single di album ini adalah Pergi Pagi Pulang Pagi, teman-teman. Kita kasih kamu dulu lagu dari miliknya siapa ya? Let Me Rain. Ya, bukan siapa ya, tapi ini ya. Dengan yang nyanyi ini adalah Gwen Stefani. Nanti kasih buat kamu. Setelah itu baru kita bakal bacain WhatsApp-nya teman-teman Pro 2 pagi ini yang masuk nih. Kira-kira ada siapa aja. So, tetap stay tune di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih di Pro 2 kalau ngomongin seputar grup band dari Armada, teman-teman ya. Aku ingat banget sama lagu yang tadi ya, Pagi Pulang Pagi, itu albumnya. Untuk singlenya adalah single yang hits ya, Pergi Pagi Pulang Pagi. Wah oh, itu, aduh. Pas lagi zaman-zaman ramenya teman-teman, itu emang banyak sih dengerin lagunya ya. Itu di rilis tahun 2014. Nah, tahun 2018 Armada juga sempat mengisi soundtrack untuk film Sidul The Movie. Nah, ya dengan merilis single berjudul Sidul The Movie, ini adalah serial televisi Indonesia produksi Karnos Film ya, ditayangin di salah satu televisi swasta kala itu, dan di mana memang banyak juga nih yang apa namanya mengisi ya, untuk dari Armada mengisi beberapa soundtrack gitu ya untuk movie gitu. Dan akhirnya lanjut 2020, Endra yang tanpa kabar memilih hengkang nih secara tiba-tiba pada bulan Februari 2020. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu ia juga sempat mengidap penyakit ya teman-teman ya, jadi tambah sakit lah begitu ya teman-teman ya. Nah, yang jelas sekarang untuk sampai saat ini teman-teman ya, vokalisnya masih Rijal Armada dari 2005 sampai sekarang, eksis luar biasa dan itu keren banget ya. Terus abis itu ada Meriandi di drummer juga sama teman-teman, dan ada lagi Andika Mahendra Yuda. Nah, ini nimbrung di apa sebagai anggota dari Armada itu tahun 2009 sampai 2018. Habis itu dulu posisinya sebagai gitar ritem. Nah, sekarang jadi gitar utama mulai 2018 sampai sekarang. Mereka bertiga, teman-teman ya. Jadi untuk anggota mantan anggotanya ada Arga, ada Enda, ya ada Endra Prayoga juga, teman-teman ya itu. Adapun kalau untuk yang tambahan-tambahan sekarang, anggota tambahan ada Dede Kamajaya di gitaris ritem ya. Dari 2018 sampai sekarang ada Bobby di keyboardist 2009 ya, 2009 sampai sekarang ada Rian Pek Ali di bassist nih 2023 sampai sekarang teman-teman. Ada juga di tim mantan anggota tambahan begitu ada Oji Raja kala itu ya. Yang jelas memang lagunya juga banyak banget, baik itu singlenya ataupun albumnya ya dari Armada. Kita langsung aja kasih buat kamu lagu dari Armada, judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi ini. Waduh, kira-kira ada yang baru pulang kerja gak jam segini teman-teman, yang mungkin kamu ngasih malam gitu ya. Kita harus tahu bahwa profesi sekarang beragam nomor 2 ya. Iya, profesi orang sekarang beragam. Ada yang masuk pagi, ya kan, pulangnya sore. Ada yang masuk Senin sampai Jumat. Malahan di hari Jumat ada yang ini lagi WFA ya, WFA atau WFH. Iya, ada yang kerjanya sip-sipan kayak kita, kayak Rudy, ya kan. Ntar baru baliknya siang, gitu ya. Besok baru free, pas aja weekend besok ya. Kadang-kadang free-nya di hari Senin, itu kan hari orang kerja ya. Ya udah, kasih aja langsung kamu lagu dari miliknya Armada dengan lagu berjudul Pergi Pagi Pulang Pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftar.

dengarkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Kenapa lagi?
1: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
0: Chat apa?
1: Aku cuma tulis oke gitu.
0: Terus?
1: Takut dia mikir aku marah.
0: Hah?
1: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
0: Stop. Itu namanya overthinking.
1: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
0: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
1: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Okay, masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Ya, aku abis muter-muter nih di sekitaran kantor. Jadi halamannya cukup luas ya di depan kantor. Di depan studio teman-teman dia. Lumayan ngebikin kita jadi panas karena cuacanya panas dan gak apa-apa juga di jam-jam segini kita terkena sinar matahari begitu ya. Vitamin kata orang-orang kayak gitu teman-teman. Weekend nih hari ini, hari Minggu teman-teman ya, jangan lupa hari weekend bisa dipakai buat berolahraga bersama dengan teman, sahabat, keluarga tercinta mungkin ya.
1: Bersama.
0: Jadi olahraga terbaik untuk akhir pekan adalah aktivitas yang menyegarkan dan menyenangkan untuk dilakukan sendiri ataupun bareng sama keluarga. Jadi kamu tinggal pilih aja, mau olahraga santai, jalan kaki, lari, bersepeda, atau berenang, ataupun mencoba olahraga lainnya, yoga misalnya, atau zumba. Waduh, di sini kan udah ada ya teman-teman ya, boleh juga tuh ya, masuk. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Move. Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

ada lagu dari Milikia Okai dengan Lupa Nama Ingat Terasa. Kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini. Pagi ini biasanya sih yang sering terjadi kalau karena weekend juga ya, sekarang Sabtu atau Minggu gitu ya, paling banyak orang yang tidak mandi pagi. Iya, paling banyak nih teman-teman kita. Ya, akulah gitu ya, Budi. Iya, kalau udah hari weekend pastinya mandinya pasti lambat. Ya, lambat banget malahan teman-teman ya. Iya, bisa di jam berapa ya? Jam 9. Ya, kadang-kadang jam 10-an sih. Kalau aku mentok jam 9 sih. Tapi pernah juga lebih dari itu. Iya enggak sih? Iya, karena kayak pengen aja, dan pas di malam hari pas mau tidur itu kayak ya udah besok libur juga ya kan, mandinya agak siangan kali, boleh kali gitu. Jelang pukul 9 kita akan pukul 8 ya, kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk ke segmen berikutnya di hari ini dalam sejarah, kira-kira tanggal 6 Juni diperingatin hari apa ya apa sih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Kita kasih kamu lagu dari Bliknya, Gigi, di pagi ini pukul 8 lewatnya 12 menit sama Pro 2. 6 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Pengendalian Hama Sedunia. Tuh, di mana ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian hama yang efektif. Pengendalian hama memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hidup manusia dan tanaman tepatnya. Kalau kita lansir dari National Today, sejarah mencatat bahwa manusia sudah mengendalikan hama sejak tahun 3000-an sebelum Masehi. Hari Pengendalian Hama Sedunia merupakan inisiatif dari Asosiasi Pengendalian Hama Tiongkok yang pertama kali diperingati pada tahun 2017 lalu.
1: Partisipasi dan
0: catatan pertama ya untuk pengendalian hama berasal dari Mesir kuno, dan di mana kucing diperkenalkan untuk mengendalikan tikus. Selain itu, musang juga digunakan untuk mengontrol populasi tikus dan ular di rumah-rumah. Pada 2500 sebelum Masehi, masyarakat Sumeria menggunakan senyawa belerang sebagai insektisida, sedangkan pada tahun 1200 sebelum Masehi, orang Tiongkok menggunakan semut predator untuk melindungi kebun jeruk serta memakai insektisida botani untuk merawat biji-bijian. Selanjutnya, di Eropa sendiri, pengendalian hama sempat mengalami kemunduran karena penggunaan metode tahayul, ya. Namun pada masa Renaissance ditemukan repelen kimia baru seperti nikotin dan arsenik. Dan pada abad ke-18, dokter Jerman bernama Franz Erdner Burgmann menciptakan perangkat lalat, ya. Lebih tepatnya perangkap lalat mekanis dan perangkap kutu untuk menjadi populer, ya, yang kini lebih tepatnya menjadi populer di masa Victoria pada tahun 1879. James mematenkan perangkap tikus mekanis pertamanya. Di abad modern, insektisida seperti DDT dan organofosfat mulai digunakan. Namun pada tahun 1960-an muncul kesadaran akan dampak negatif dari partisida kimia tersebut terhadap lingkungan, teman produk. Kesadaran ini memicu kebangkitan kembali pengendalian hama secara hayati dan alami. Meski partisida kimia masih menjadi metode utama, minat terhadap cara-cara alami semakin meningkat. Hama sendiri merupakan organisme yang dapat menyebarkan penyakit dan menyebabkan kerusakan seperti semut, tikus, rayap, kecoa, nyamuk, dan kutu kasur, ya. Berbagai metode digunakan dalam pengendalian hama, mulai dari partisida, agen pengendali hayati, ya, alat elektronik hingga cara fisik. Hari Pengendalian Hama Sedunia ini menjadi momentum penting untuk mempromosikan praktek pengendalian hama yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi internasional. Dan peringatan ini terus mengedukasi masyarakat global akan pentingnya pengendalian hama.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Masih di Pro 2 di pukul 8 lewatnya 38 menit di Pro 2. Kita kamu harus tahu selain peringatan hari Hama begitu ya. Selain peringatan sebagai hari pengendalian hama sedunia di tanggal 6 Juni 2026 juga ya diperingati sebagai hari lahir Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia atau Bapak Proklamator, serta beberapa peringatan global lainnya ya. Misalnya hari atap hijau sedunia gitu ya. Hari atap hijau sedunia tuh, atau World Green Roof Day, peringatan untuk mengapresiasi dan mempromosikan manfaat atau manfaat atap hijau atau taman di atas atap begitu ya, dalam mendukung lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Terus juga di tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai peringatan peristiwa bersejarah pendaratan pasukan Sekutu di Normandia, Prancis pada 6 Juni, yang menjadi titik balik Perang Dunia II, teman-teman ya.

Okey, masih di Pulau Lu dalam 8 ya. Di jam 8 pagi ini lewatnya 54 menit kita masih menyapa kalian. Jadi ada banyak memang peringatan-peringatan di tanggal 6 Juni ini, tanggal Pulau Dua ya. Jadi tadi ada Hari Hama Sedunia, kemudian juga apa lagi ya? Termasuk peringatan Memorial Days ya, tanggal 6 Juni diperingati sebagai Memorial Days di Korea Selatan, di mana ini ditujukan untuk mengenang para pahlawan dan prajurit yang gugur dalam perjuangan membela negara, terutama mereka yang tewas dalam perang Korea ya. Latar belakang peringatan ini tidak lepas dari sejarah panjang Semenanjung Korea. Pada tahun 1910, Korea dianeksasi oleh Jepang dan berada di bawah penjajahan selama 35 tahun. Selama masa itu, rakyat Korea melakukan berbagai perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk melalui pertempuran Bongoh dan pertempuran Cheongsanri yang terjadi pada tahun 1920-an. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II pada 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB, sedangkan Korea Utara berada di pengaruh Uni Soviet ya, di bawah pengaruh Uni Soviet. Pembagian ini kemudian memicu ketegangan yang berujung pada Perang Korea pada tahun 1950-an. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun dan menjadi salah satu konflik paling dahsyat pada abad ke-20, di mana konflik ini berakhir pada 1953 dengan perjanjian gencatan senjata Korea yang membentuk zona demilitarisasi, begitu ya, demilitarisasi Korea atau DMZ sebagai batas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk mengenang jasa para prajurit dan warga yang gugur dalam perjuangan bangsa, Korea Selatan menetapkan 6 Juni sebagai Hari Peringatan Nasional. Peringatan ini telah dilaksanakan setiap tahun ya sejak 1956 dan menjadi salah satu hari penting dalam kalender nasional Korea Selatan Tower 2. Jelang pukul 9 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di weekend ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 2. Tepatnya ya di pukul 9. Nah, aku ingat lagi nih, pukul 9 ajak kamu untuk memonitor segmen Music Planner kita bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta ya, dan aku udah ada ini ya. Udah ketahuan guest star kita pagi ini ada siapa di hari Minggu ini, di tanggal 6 Juni ini ada Dandi Setiadi. So, tetap stay tune di Pro 2.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis, oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu, oke. Okay, Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu...
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak... banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran, kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas
0: segala. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak lagu. Dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, gitu. Bener, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu, jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya? Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: Arap,
2: terus
0: itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada saat
0: itu
2: belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Di awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peak-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosen UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Dipecah.
2: Mau kesinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya om ya?
1: Dosennya. Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong?
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu om.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya
2: tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gue kan musik bisnis diisi perang panjang.
0: Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, ya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo, ya itu zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800 ribu dulu.
0: Banyak banget itu ya?
1: Hilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
0: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal semua.
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Okay. Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Oh, banyak banget ya?
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja. Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream
0: Marathon.
2: Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan Melodyne.
0: Oh iya.
1: Kan makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak.
1: Jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Nah
1: sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata dia tapi
1: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kayak, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu,
1: kan?
0: Ternyata enggak
2: lu. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak.
0: Enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak dibusin, secara wajar.
1: Ya, nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu.

0: cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher, ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
1: Oh iya, harus.
0: Harus ya, harus. Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
1: Enggak konsisten.
0: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
0: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
1: Sepi juga gitu.
0: Jadi dia enggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya juga peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh, iya iya. Jadi bertahap memang
0: bertahap.
1: Ya.
0: Bertahap. Enggak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu enggak mungkin.
2: Iya. Proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
0: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer enggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya, barangnya apa? Lagu kan, sama dianya gitu.
1: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek,
0: tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul. Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan. Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat juga. Ya,
0: blunder juga, angkat juga.
1: Ya,
0: lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan. Lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
1: Iya.
0: Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
1: Nggak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
0: instan ya pengen.
2: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Oh iya.
0: Minta tanda tangan.
2: Dulu.
1: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau enggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh lupa.
1: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
1: Oh,
2: semua
1: di banet akhirnya?
2: Di banet.
1: Oh gila.
0: Waduh.
1: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
1: Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosial.

0: Detailnya juga harus dipikirin ya.
1: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, nah, tapi caranya,
2: nah, etiknya,
0: ya, etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya iya.
1: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
1: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya, iya.
1: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
1: Dari A to Z-nya itu, ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh,
0: scripted jadinya, gitu ya.
2: Karena dunia, entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
2: kata, iya,
0: ini.
1: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Okay.
1: Ya dia... apa namanya, gak nge-script gitu loh, jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
1: Jadi artinya adalah kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
1: Tuh, ngeganggu orang juga gitu loh.
0: Iya,
1: gitu
0: bener-bener. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau nge-prank tapi jadi orang gembel gitu, masih gak apa-apa gak?
1: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke. Okay.
1: Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke-oke aja.
1: Oke, gak masalah. Yeah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
2: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan, ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
1: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak
1: kan
0: banget.
1: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
1: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: ML gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
1: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya bener. Pasti gak jauh-jauh ya.
1: Gak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu, mulai start nih, chordnya 3 jurus, ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya dari awal, terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
2: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke. Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4.
0: Wah,
1: pendaftaran. Gua penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya,
1: zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin, tapi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh gue menang dong. Gue gak tau M4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini. Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dan tanda kutip.
0: Karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Akhirnya
1: anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu.
1: Oh iya, itu gue ngalamin. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Akhirnya
1: dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: itu. Sindrom
0: itu,
1: sebutannya
2: sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin.
1: Diajarin,
0: gitu.
1: Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya justru. Lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan yang gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya. Ya
1: kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab. Nggak
1: bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Rahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi yang aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde
1: baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuman tuh bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
2: Kita gak pernah pake
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2 semua di Santai Siang. Jumpa lagi bareng aku Widya. Aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 semua, untuk weekendnya kamu di hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kita akan sampaikan dulu untuk info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, ada mantan pemain nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo menilai Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin memiliki karakter permainan tersendiri, dan menurutnya pasangan muda ini menunjukkan keberanian tinggi serta semangat juang kuat dalam setiap pertandingan bulu tangkis. Meski demikian, dia tidak membandingkan gaya bermain pasangan tersebut dengan dirinya ketika masih aktif bertanding, dan menurutnya setiap pemain memiliki identitas permainan berbeda yang menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan prestasi.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, grup musik Malik and The Essential tengah menyiapkan sejumlah rencana baru, mulai dari karya musik terbaru hingga pendirian sekolah musik setelah keterlibatan mereka dalam pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita. Vokalis Angga Puradireja menyebut setelah proyek musikal ini, bandnya sudah menyiapkan berbagai agenda yang tersusun dalam timeline, termasuk peluncuran single dan album baru serta pengembangan sekolah musik. Informasi berikutnya, Timnas Bola Basket U18 Putri Indonesia kembali menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Thailand 6-7-5-3 pada laga ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B. Digelar di STI West Negros University Game Filipina. Dan berdasarkan data statistik sendiri, kemenangan ini melanjutkan tren positif Indonesia setelah sebelumnya menang atas Singapura 6-6-4-9 pada Rabu dan menghajar Vietnam 8-1-3-2 pada Kamis lalu. Hasil tersebut membuat skuad merah putih masih sempurna tanpa kekalahan dalam 3 pertandingan awal. Demikian teman Pro 2 untuk info Pro 2 kita kali ini. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 Zaman Now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Silakan aja buat kamu untuk request lagunya ya, dengan lagu-lagu pilihan yang tentu aja sudah kita siapin untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia pada edisi siar kali ini.

Oke teman Pro 2 semua, untuk suasana kota Sintang yang sudah terasa panas banget ya, kita akan spill dulu untuk lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia yang bisa kamu request. Lagunya ada Mahalini Bermimpi, ada Nol featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Leodra Teganya Kau Dimansyalai Tupa dengan Agar Selama-lamanya, Topati Fabio Acer dengan Cinta Kita, Nadib Basalama Semusim, Budi Doremi Ada Untukmu, ada Afgan dengan Kacamata, Pici Kota Bahagia Lagi, Perunggu Pikiran Yang Matang, Aku Jeje Lihat Kebunku, ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada Tensi Jemsi Bintang 5, Rana featuring Yuvi Widianto dengan Cukup Sudah Mahal Ini, Kemarilah Tenang, Samuel Cipta Senja Sudut Kota, ada Dia dengan Ea, Rem Lode Bersenda Gurau If Giktaf ya, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan juga Nadib Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 untuk di request lagunya, kamu mau denger lagu yang mana teman Pro 2. Langsung aja aku bakal bacain dulu untuk yang sudah komen di sini. Ada Jatia Vinovic katanya request lagu dari miliknya Leodra dengan Teganya Kau.

Kedua Sintang teman terbaik kamu, masih ada aku Widya hadir untuk menemani kamu di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Teman Pro 2 semua, kita akan bacakan lagi buat yang sudah komen di sini. Ada dari Patricia 93, requestnya lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Kemudian juga ada Arumi, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Oke teman Pro 2 semua, kita bakal putarin dua lagu ini. Buat kamu yang masih pengen request lagunya di Pro 2 Sintang, boleh banget ya. Ada Pro 2 Hitlist Pop Indonesia dan juga Mancanegara.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu di suasana kota Sintang untuk hari ini yang luar biasa masih panas seperti kemarin ya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku bakal bacakan lagi buat komen-komennya di kesempatan kali ini. Ada lagi yang request selamat siang kakak, request lagunya dong dari PC Kota Bahagia Lagi, tadi sudah kita putarin ya. Ada juga Rahma katanya mau dengar lagu dari miliknya Afgan dengan Kacamata. Terus juga dari Luna Erville, nah ini mau request lagunya dari Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan lagu pop Indonesia. Ada Evan 17 ya, yang bakal kita simak bareng-bareng dengan Jangan Paksa Rindu. Dan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pro 2, dari miliknya It Gitaf.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Untuk lagu-lagunya sendiri, teman Pro 2 semua di Pro 2 Hitlist Mancanegara, kamu bisa pantengin di Instagramnya Pro 2 Sintang, ada Blackpink dengan Go. Kemudian juga ada lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Risk It All. Ada juga Madison Beer dengan Bittersweet dan Somber dengan Homewrecker. Ada Harry Styles dengan Aperture, Tate McRae, Nobody Girl, Eilid dengan Not Cute Anymore. Kemudian Lady Gaga, teman Pro 2 dengan The Dead Dance, Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Justin Bieber dengan Daisies, Bruno Mars, I Just Mike, Sienna Spiro dengan Die on This Hill, ada Kehlani dengan Folded, Olivia Dean, So Easy, ada Ray dengan Where Is My Husband, kemudian juga Olivia Dean dengan Man I Need, ada Taylor Swift dengan Overlight, ada Hunter dengan Golden, kemudian Alec Warren Eternity, dan juga teman Pro 2 semua ada lagu dari miliknya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Jadi silakan saja buat teman-teman yang mau request lagunya di siang hari ini, kita bakal putarin lagunya. Teman Pro 2, di sini ada Riana yang mau request lagu dari Eilid dengan Not Cute Anymore, disusul dengan lagu dari miliknya Justin Bieber, Kakak dengan judulnya Daisies. Untuk teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, kita akan nikmati lagunya.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

semua. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang. Radio.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Temani kamu pada kesempatan kali ini di acara Pro 2 Hitlist mancanegara kita, teman Pro 2 semua. Dan langsung aja aku bakal puterin lagi untuk lagu Pro 2 Hitlist mancanegara kita. Ada lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Risa It All. Kemudian juga nanti kita bakal dengerin bareng-bareng ada Harry Styles dengan Aperture.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Produa RRI Sintang. Radio.

Teman Pro 2 di mana aja berada, berikutnya kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Untuk Teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan

Benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

Baik teman Tro 2, ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Pro 2, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Produla semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecillah yang memberimu keberanian.

dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu. Thank you.

Yang berikutnya, teman Pro2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

107.2 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

107,7 Produa RRI Sintang. Teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat,

17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Berikutnya kita akan simak bersama Indonesia Top 20 lokal untuk edisi kali ini. Indonesia Top 20 lokal. Hai teman Pro 2, Sabtu ini Monica balik lagi nih buat temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget ya teman Pro 2 buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hit list minggu ini. Nah sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa nih yang jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan lewatkan teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan jangan lupa juga dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, alamat dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, kemudian awal kisah selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi ini harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya teman Pro 2, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini ada Mahal Ini lewat Bermimpi. 20.

posisi 19 kita teman Pro 2 yang jadi new entry juga. Dan menurut aku pribadi vibesnya cukup melankolis nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret 19.

peringkat di posisi 18 ada Liodra dengan Teganya Kau. Dan fun fact yang ditemang Pro 2, saat ini Liodra juga masuk ke dalam top song Indonesia di Spotify. Nah, biar makin keren teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 18.

tetap stay di posisi 17 teman produser, ada suara lembut dari Dimansyah Laitupa yang siap nemani kamu lewat lagu Agar Selama-lamanya. Kalau untuk aku ya teman produser, lagu ini tuh juga jadi interpretasi kasih sayang dari Diman untuk keluarga kecilnya yang moga-moga aja selalu sakinah mawadah warohmah ya teman produser. 17.

Salah satu lagu yang lagi rame juga teman Pro 2 di request nih buat kamu, ada kolaborasi dari Tohfati featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita. Simple aja sih lagunya, tapi dapat banget suasana ademnya. Sama nih kayak lagu yang satu ini, masih dari kolaborasi Tohfati yang kali ini bareng Nadif Basalamah lewat Semusim 15.

Pro 2 di posisi 13 kali ini ada Afgan lewat kacamata yang udah nangkring 7 minggu di chart kita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 13.

Sobat Teman Pro 2, baru aja kita dengerin ada Pice Kota lewat Bahagia Lagi. Nah, kalau udah ngerasa bahagia, lanjut lagi yuk susun rencana lewat pikiran yang matang dari Perunggu yang minggu ini ada di posisi 11.

Monica masih nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Dan langsung aja ini dia di posisi 10 ada aku JJ. 10.

Tetap stay di posisi 8 teman Pro 2. Ada ketua Hipdut Culture Indonesia yang lewat bintang 5 teman Pro 2 milik Tensi dan juga James yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nah, sama nih teman Pro 2 dengan lagu yang berikutnya, ada Cukup Sudah dari Run featuring Yuvi Widianto di posisinya yang ke-7. 7.

memasuki 5 besar teman Pro 2, kali ini ada Senja di Sudut Kota yang turun satu peringkat setelah 8 minggu nangkring di chart kita. 5.

0: kerasa teman Pro 2 sudah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah, langsung aja ini dia top 3 kita minggu ini. 3
1: banyak

0: Kacang.
1: Oke teman produser, sebelum aku umumin siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari urutan 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian juga ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Di urutan 20 ada Bermimpi dari Mahalini. 19 Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. 18 Teganya Kau dari Liodra. 17 Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. 15 Semusim dari Nadif Basalama. 14 Ada Untukmu dari Budi Doremi. 13 Kacamata dari Afgan. 12 Bahagia Lagi dari Pici Kota. 11 Pikirannya Matang dari Perunggu. 10 Lihat Kebunku dari Aku JJ. 9 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Iwan Seventeen. 8 Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Di urutan ke-6 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nomor 5 ada Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta. 4 ada Dia dengan Ea teman produe. Di urutan ketiga Bersenja Gurau dari Raim Laude. Di urutan kedua Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Dan jawara kita minggu ini adalah Selamat untuk Nadif Basalamah lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 1.

sama Produa, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget teman Produa, tinggal request sebanyak-banyaknya aja dan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng aku sepanjang siang hari ini. Pastiin juga tiap Sabtu teman Produa kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kak Kiki, Kak Ati, dan aku Monica pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Dadah!

Top 20. Hai teman produs, Sabtu ini Monica balik lagi temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget buat kamu teman produs yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah, sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita. Jadi, jangan kemana-mana teman produs, tetap stay tune di produs RRI Sintang. Jangan lupakan juga teman produs dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman produs, dua lagu dari Justin Bieber yaitu ada You Gone dan juga Love Song harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih teman produs, karena saat ini aku punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini, datang dari Blackpink lewat Go teman produs. 20.

posisi 19 juga teman pro 2 ada new entry kita yang viral banget di Indonesia karena Fuji dan juga Reza Arab ya teman pro 2. Nah, ada dari lagunya Rise It All teman pro 2 by Bruno Mars yang juga lagi rame banget di request sama Furap Sintang ya teman pro 2. Jadi here we go again, langsung aja kita dengerin, ini dia 19.

Naik satu peringkat di posisi 18 ada Madison Beer lewat Bittersweet Teman Pro 2. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Madison juga baru aja mau menyelesaikan turnya, sukses banget di Eropa loh Teman Pro 2. 18.

tetap stay di posisi 17 teman Produe. Ada Homeworker teman Produe dari Summer yang juga lagi rame nih didengerin karena liriknya yang melankolis. Langsung aja kita dengerin, ini dia Homeworker dari Summer 17.

bikin kamu kangen Harry Manggung, teman Pro 2, mending langsung aja meluncur ke streamingnya nih, karena dia ada panggung comebacknya yang ikonik banget di Netflix, teman Pro 2. Dan next kita juga punya chart baru dengan segudang prestasi, teman Pro 2, salah satunya mencapai 60 juta pendengar bulanan. Nah, gokil banget kan teman Pro 2? Jadi tanpa berlama-lama, here we go again, kita langsung aja dengerinnya. Ada Nobody Girls dari Take Make Ray, 15.

yang semakin wow karena sukses menjadi salah satu grup K-pop tercepat nih yang berhasil nembus berbagai tangga lagu bergengsi di Amerika Serikat dan Inggris lewat konsep baru mereka. 14

Turun cukup jauh ya teman pro 2. Kali ini di posisi 13 ada The Dead Dance by Lady Gaga yang udah nangkring di 7 minggu chart kita. Langsung aja kita dengerin teman pro 2 by Lady Gaga di urutan ke 13. 13.

Posisi 12 Teman Pro 2 baru aja kita dengerin ada Sabrina Carpenter yang sekarang juga merambah ke dunia acting Teman Pro 2 lewat film Rock It dan juga Tall Girl. Kayaknya makin sibuk ya Teman Pro 2. Sama juga nih dengan penyanyi yang satu ini yang menjadikan tahun 2026 menjadi tahun produktifnya berkaya lagi. Welcome back Justin Bieber lewat lagu Daisy yang juga berada di posisi 11 minggu ini. 11

teman Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan langsung aja di posisi 10 teman Pro 2 ada I Just Mike by

Tetap stay di posisi 8 teman produe. Kali ini ada Kehlani lewat album terbarunya yang sukses bereksperimen menggunakan R&B klasik dengan beat modern yang juga semakin keren teman produe, dan dapat banyak nominasi dari berbagai ajang pencarian bakat dan penghargaan musik bergengsi tahun ini. Nah, sama nih teman produe, dengan lagu kita berikutnya ada yang juga sangat viral di mana-mana, yaitu adalah Where Is My Husband dari Raye di posisi ketujuh.

memasuki 5 besar Temam Pro 2 masih dari Olivia Den lagi yang kayaknya emang minggu ini memadati chart kita ya Temam Pro 2. Nah, langsung aja Temam Pro 2, ini dia Man I Need Olivia Den dengan lagu yang sangat asik banget sih kalau menurut aku. 5

lagu yang satu ini teman Pro 2 emang turun naik ya. Tapi ini teman Pro 2 yang pastinya minggu ini ada di posisi 4 kita. Please welcome Apple Night by Taylor Swift yang ada di urutan keempat kita minggu ini. 4

Sigma Pro Duel, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai 2 pada minggu hari ini. Nah, yang harus out atau keluar ada dua lagu dari Justin Bieber teman Pro Duel, ada dari Yukon dan juga Love Song. 20 ada Go dari Blackpink, 19 Risk It All dari Bruno Mars, 18 Bittersweet dari Madison Berry, 17 Homewrecker dari Summer, 16 Aperture dari Harry Styles, 15 Nobody Girl dari Take Back Ray, 14 No Cut Anymore dari Eyelid, 13 The Death Dance dari Lady Gaga, 12 Tears dari Sabrina Carpenter, 11 Daisies dari Justin Bieber, 10 I Just Might dari Bruno Mars, 9 Die On This Hill dari Sienna Spiro, 8 Folded dari Kehlani, 7 So Easy To Fall In Love by Olivia Dane, di posisi 6 ada Where Is My Husband dari Raye, 5 Man I Need dari Olivia Dane, 4 ada Opalite dari Taylor Swift, 3 Golden dari Huntrex, 2 Eternity dari Alex Warren teman Pro 2, dan jawara kita minggu ini adalah selamat untuk Taylor Swift lewat The Fate of Aurelia.

Makasih banget ya teman Produe buat kamu yang udah gabung dan juga seru-seruan bareng tadi. Dan pastiin juga setiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Internasional Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini teman Produe, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Top 20.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Mam Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaguet, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, Tau Pro2, welcome back. Masih di Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica. Di cuaca yang aduh panas banget ya, teman Pro2. Walaupun weekend kayak gini rasanya pengen mageran-mageran aja di rumah, tapi kok rasanya kipas angin dua biji gitu ya, kok gak mempan, masih panas banget. Tapi buat kamu ya, semangat aja, karena hari ini tanggalnya cantik banget, teman Pro2, 6-6-2026. Ya moga-moga aja, walaupun mungkin belum tanggal gajian, kamu tetap bisa refreshing dengan sederhana dan jangan kalap ya teman Pro2 ya. Mentang-mentang sekarang mungkin ada banyak fitur seperti peleter dan lain sebagainya, tapi tetap harus waspada, jangan sampai kita terlena di tanggal kembar ini. Mengusahakan, mengupayakan segala cara supaya kita bisa mendapatkan momentum atau mungkin juga diskon-diskon di tanggal kembar teman Pro2, tapi kita gak bisa tanggung jawab nantinya kedepannya dengan apa yang udah kita ambil atau pilih di hari ini. Oke, jadi walaupun tanggal kembar, tetap benar-benar diperhatikan teman Pro2, ada nggak adanya budget, karena kalau menurut aku juga itu yang penting. Terus yang kedua, jangan sampai juga kalau misalnya kita walaupun punya budget tapi pengennya beli yang mungkin tidak sustain untuk kita pakai gitu ya. Penting banget untuk bisa mengontrol bagaimana caranya kita untuk bijak dalam shopping online. Ini emang bahaya banget sih teman Pro2. Untungnya kalau aku tuh gajiannya kan tanggal 10 ya, jadi kayak aduh ini tanggal tua aku gak beli dulu deh gitu. Tapi nanti kayaknya kalau misalnya ada 10-10, 11-11, 12-12, kayaknya bakal kalap juga sih. Aku gak tahu juga nih teman Pro2. Tapi ya have fun aja buat kamu di weekend kali tanggal Pro2. Salam-salam aja untuk seluruh keluarga, orang-orang tersayang kamu. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang mantap teman Pro2. Seperti yang satu lagu ini akan hadir di ruang dengar kamu dari Gusti Wiu. Aku suka banget teman Pro2 dengan Hari Yang Mantap. Stay tune di Pro2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow

merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Terbaik kamu, dan tentunya masih barengan aku Monica nih untuk segmennya di acara Sore Ceria kali ini, teman pro 2. Tadi kan kita tipis-tipis sudah ngomongin pay later ya, ternyata memang beberapa bahaya bisa terjadi di teman pro 2 dengan sistem pay later kalau kamu memang kebablasan banget. Nah, teman Prodo, mungkin kamu juga ada yang belum tahu ya PayLater itu apa. Jadi dari namanya aja kamu mungkin udah bisa menebak kalau PayLater merupakan fasilitas utang atau pinjam online tanpa agunan. Nah, layanan ini muncul karena adanya e-commerce serta startup fitness yang menyalurkan pinjaman online. Fasilitas membayar kemudian ini juga menyasar mereka yang ingin beli produk atau jasa namun gak mampu membayar secara tunai. So, teman Prodo, sedikit berbeda dengan pinjaman dari aplikasi vintage P2P lending, kebanyakan yang menyediakan pinjaman dalam bentuk uang tunai. Maka kalau PayLater ini hanya menyediakan pinjaman untuk pembayaran suatu barang atau jasa, alias meminjam tidak bisa menguangkan atau menggesek tunai pinjaman yang diakses melalui PayLater. Nah, jadi teman Pro 2, PayLater ini lahir atas keterlibatan 3 pihak, yaitu adalah pembeli potensial, situs penyedia layanan PayLater, dan juga vintage, yaitu pihak yang menyalurkan pinjaman yang akan menagih pinjaman. Jadi emang ini tampaknya mudah banget ya teman Pro 2, apalagi menggoda. Misalnya nih ya, aduh aku kayaknya gak ada uang deh kalau misalnya beli barang ini sekarang, tapi kalau gak beli sekarang, wah kayaknya aku gak tahu nih bisa dapat ini lagi atau enggak. Jadi kebablasan lah nih beli PayLater. Tapi teman Pro 2, ternyata PayLater ini memiliki resiko yang cukup sih menurut aku. Karena yang pertama, tidak terang-terangan masang biaya bunga atas pinjaman yang diberikan. Namun tidak berarti PayLater bebas berbunga, karena bunga dalam fasilitas PayLater ini sudah tercermin dalam komponen harga. Nah, itu sebabnya ya teman Pro 2, bandrol harga untuk transaksi PayLater biasanya lebih tinggi dibandingkan harga untuk transaksi tunai. Dan jika ditelisik, harga barang atau jasa yang dikenakan untuk opsi PayLater ini setara dengan bunga mulai dari 2,9% per bulannya. Cukup tinggi nih teman Pro 2. Nah, meski bunga ini termasuk tinggi, yaitu setara dengan 34,8% per tahun, namun dipandang menarik karena tidak berbeda jauh dengan bunga kartu kredit yang mulai dari 2,25% per bulan. Namun syarat memperoleh fasilitas PayLater ini lebih mudah ketimbang memperoleh fasilitas pinjaman kartu kredit ya teman Pro 2. Nah, teman Prodo pasti juga sama seperti pinjaman online ya. Pastinya ini ada beberapa syarat untuk memasang bisa dibilang identitas gitu teman Pro 2. Jadi calon pengguna PayLater umumnya hanya harus mengisi formulir dan juga mencantumkan beberapa dokumen seperti foto KTP dengan kamera ponsel, dokumen pendukung seperti BPJS, KK, dan SIM, kemudian mengambil foto selfie dengan kamera saya memegang KTP. Beberapa sistem PayLater juga mensyaratkan penghasilan minimal 3 juta dan juga harus mencantumkan slip gaji. Jadi kalau misalnya kamu tidak begitu yakin atau kayak ngerasa aduh kayaknya aku gak berani deh pegang KTP sambil selfie, karena kan sekarang teman Pro 2 cukup was-was ya dengan digital kita mungkin yang tidak begitu bisa dibilang kayak terlalu aman ya. Jadi kalau misalnya kamu memang takut, sebaiknya gak usah coba-coba sih, karena ini juga bahaya. Karena kartu identitas itu penting banget, semuanya sudah tercatut dalam NIK kita, kemudian KK kita. Itu bahaya banget teman Pro 2 kalau identitas kita bisa masuk atau mungkin tercatat untuk orang lain, apalagi pihak ketiga. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih kalau misalnya kamu mau pakai, yang penting tetap bijak menggunakan PayLater. Jadi yang pertama, barang atau jasa yang dibeli adalah fasilitas PayLater benar-benar kamu butuhkan, dan harga yang ditawarkan untuk pembelian dengan memanfaatkan fasilitas PayLater tidak berbeda dengan harga yang ditawarkan untuk pembelian dengan pembayaran tunai. Cicilan yang harus kamu bayar juga tidak melampaui beban, juga harus cermat sih paling penting ya teman Pro 2, dan hati-hati memutuskan pemakaian PayLater karena fitur tersebut juga memiliki konsekuensi jika kamu ini tidak membayarnya ya teman Pro 2, karena dia bentuknya berbeda dengan uang atau utang konvensional.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku juga spill ke kamu dan teman produk seputar hiburan, di mana Taylor Swift merilis video musik soundtrack Toy Story 5. Nah, aku udah ngikutin Toy Story dari 1-4 teman produk ya. Kali ini udah sampai ke 5 seasonnya, tapi aku suka banget, plus suka, karena kali ini juga soundtracknya tuh dibawain sama idola aku, ada Taylor Swift. Ini keren banget ya teman Pro 2. Jadi makin gak sabar ngikutin perjalanan Toy Story, Andy dan kawan-kawan, terus juga bagaimana nasib atau mungkin juga perjuangan mereka untuk menjadi mainan yang mungkin bisa disayang kembali gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal bahas lagi. Yang pastinya juga sebelum memulai, aku juga bakal hadirkan lagi ini satu lagu dari Taylor Swift, biar kita pembahasannya bisa lebih dekat ya sama Pro 2 dengan pembahasan kita kali ini. Dan Taylor Swift dengan Antihero akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Tomofro 2 masih bareng aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih seputar Taylor Swift ya, Tomofro 2, dimana ia merilis video musik soundtrack Toy Story 5. Nah, Taylor Swift sendiri merilis video musik I Know It, I Know You, yang merupakan kontribusi untuk film Toy Story 5, yang juga menjadi video sepenuhnya berisi cuplikan film dan berfokus pada karakter Jessie. Nah, lagu tersebut juga dirilis ke layanan streaming pada tengah malam ya, Tomofro 2, didukung oleh promosi Swift melalui unggahan foto masa kecilnya serta perayaan bawah proses kreatifnya. Ini tentu Tomofro 2 terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan juga pengalaman yang baru. Taylor Swift juga bekerjasama kembali dengan Jack Antonoff serta mengucapkan terima kasih kepada Andrew Stanton dan juga Randy Newman. Sementara di edisi CD dan juga vinyl lagu tersebut dilaporkan telah terjual habis ya menjelang perilisan Toy Story 5. Aku senang banget Tomofro 2, dan tentunya juga untuk edisi fisik dilaporkan cepat terjual habis. Sementara Toy Story 5 dijadwalkan menggelar pemutaran perdana pada 9 Juni yang akan dirilis di bioskop tanggal 19 Juni. Aduh, gak sabar banget Sintang punya bioskop Tomofro 2, karena aku juga suka banget ya sama Toy Story Tomofro 2, dan pastinya aku nungguin banget dan moga-moga aja bisa memuaskan untuk film dan juga soundtracknya. Yeah.

mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Ya tahu produk apa sudah pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Kembali Monica hadirkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proud 2 FM.
2: Sore Ceria Proud 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Ya tau Proud 2, satu lagu dari Eclat Story dengan Curang yang hadir di ruang dengar kamu. Ya, tiba-tiba dicurangin sama Proud 2. Moga-moga buat kamu yang lagi patah hati bisa bangkit kembali, walaupun mungkin berdarah-darah tertatih-tatih sama Proud 2. Tenang aja, mungkin setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kamu mungkin cuma lagi ada di fase gak baik-baik aja, but aku yakin banget kamu pasti bisa bangkit dan kamu gak sendirian. Oke, kembali Wenika menyapa kamu di Sore Ceria kali ini. Pastinya juga kita bakal bergabung di kultur kita setelah yang satu ini. Jadi have fun sama Proud 2 dan selamat malam minggu juga buat kamu di malam minggu kali ini. Dan kita dengarkan satu lagu dari Eclat Story Talk Proud 2 yang hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Proud 2, RRI Sintang, teman.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu?

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2 masih bareng aku Monica di kultur kita kali ini. Kultur kita, aku lagi pengen ngebahas seputar suatu perayaan ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang belum tahu, ternyata di Indonesia juga memiliki tradisi yang berkaitan dengan ulang tahun nih teman Pro 2. Jadi tahun Pro 2 di Indonesia pastinya ada sebuah tradisi ya, yang mana juga menjadi, menurut aku menjadi sebuah budaya dan juga bisa dibilang tuh kalau menurut aku teman Pro 2 mirip-mirip seperti budaya-budaya alkulturasi ya. Tapi yang pastinya kalau misalnya ulang tahun Indonesia ini perpaduan unik antara budaya lokal, kebiasaan Tionghoa Indonesia dan juga perayaan modern global. Jadi kalau mungkin kita tahu sama tahu teman Pro 2, kalau misalnya merayakan ulang tahun tuh ada diucapkan selamat hari ulang tahun, acara tiup lilin, potong kue, traktiran bersama teman, hingga upacara adat turun-turun tanah untuk bayi. Nah pastinya yang pertama teman Pro 2, kalau di Indonesia itu ada tradisi ceplok telur dan tepung yang juga praktik ini mengerjai yang juga umum dilakukan anak muda, di mana yang berulang tahun itu akan dilempari atau disiram dengan campuran tepung, telur dan juga air. Tapi kalau misalnya aku boleh kasih saran ya teman Pro 2, sebaiknya bahan-bahannya, karena kan ini juga gak berkaitan dengan tradisi-tradisi leluhur, boleh lebih dimanfaatkan mungkin ya bahan-bahannya dibuat kue mungkin, atau mungkin dijadikan telur ceplok, lebih enak nih kayaknya ya teman Pro 2. Terus juga kalau tradisi Tionghoa yang ada juga di Indonesia teman Pro 2, itu adalah menyantap bakmi menjadi simbol harapan umur panjang, sementara telur merah melambangkan keberuntungan. Ada juga upacara tedak sinten teman Pro 2, kalau mungkin yang nonton maraton waktu itu ya teman Pro 2 melihat nih ada endu teman Pro 2 dan anaknya Erika Karlina lagi ada tedak sinten. Nah, tedak sinten ini juga merupakan perayaan untuk bayi berusia 7-8 bulan atau saat pertama kali belajar menginjak tanah. Sebagai bentuk rasa syukur, rangkaian prosesinya juga dipercaya memprediksi masa depan anak. Nanti kita bakal bahas ya kira-kira gimana lagi untuk info-infonya. Nah, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Fengore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Komunika dan kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada TWS yang akan bernyanyi untuk tim nasional sepak bola Korea Selatan. Playdis Entertainment menyatakan grup idol pria TWS akan menyanyikan sebuah lagu untuk tim nasional sepak bola berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA 2026. TWS akan menjadi merilis sebuah lagu berjudul Dream With Us menurut keterangan Korea Herald pada Jumat tanggal 5 Juni. Grup ini akan menyanyikan lagu itu untuk menyemangati tim yang berkompetisi dalam pertandingan global yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dari tanggal 11 sampai 19 Juni 2026. Lagu penyemangat ini pertama kali diputar pada hari Kamis di pertandingan persahabatan terakhir antara El Salvador dan Korea yang diadakan di Salt Lake City serta resmi jadwalkan untuk rilis pada tanggal 11 Juni 2026.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang akan dikabarkan menikah pada bulan depan nih, bulan Juli ya Teman Pro 2, tepatnya di tanggal 3 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Publikasi hiburan Page Six juga mengutip sebuah sumber yang menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Dan jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce bersekitar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantaranya penyanyi Benson Boone dan juga model Karlil Kloss. Perwakilan Taylor Swift juga belum menyampaikan pernyataan mengenai rencana pelaksanaan upacara pernikahan sang artis di Madison Square Garden pada awal Juli mendatang.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Teman Pro 2 kali ini ada Joe Taslim juga mengungkapkan alasannya jatuh cinta dengan peran di The Virus. Nah, tweet Teman Pro 2, aktor Joe Taslim mengungkapkan alasan utama dirinya tertarik memerankan Navin dalam film terbarunya The Virus, sebuah film thriller aksi bela diri yang ada di Hong Kong yang juga akan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni mendatang. Menurut Joe, karakter tersebut juga menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan peran-peran aksi yang selama ini ia mainkan. Karena Nafis ditulis sebagai sosok yang lebih manusiawi, emosional, dan mengandalkan kemampuan bela dirinya untuk menaklukkan dunia dan juga melainkan untuk bertahan hidup nih Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan setelah lagi kita akan bergabung Teman Pro 2 untuk musik musik live chat di Jaga Malam kali ini ya, masih barengan aku. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Music performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music, hanya di RRI Next.
3: RRI selalu jaya.
4: All about.

0: Disiarkan langsung ke Diary RRI Sintang. Ini dia live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar bareng sama kru di ada siapa
1: ada
0: nih?
1: Monik juga ya, di sini.
0: Ada Monik hari ini. Ada teman-teman kita yang bakal kita ngobrol di hari secara gitu kan kalau kita ngomongin seputar band. Ya kan di Sintang tuh banyak banget dari yang muda-mudanya sampai yang aduh om aku nih. Kita kenal dulu sama teman-teman dari
1: Blood X.
0: Tuh, benar ya Bang ya?
2: Betul.
0: Tolong Blood diralat kalau misalnya salah. Ya. Benar ya? Benar ya. Dari Blood X-nya aja ini harus tanyain kenapa namanya Blood X gitu. Yeah. Tapi nanti dulu. Kita kenalan dulu nih sama para personil dari Blood X.
1: Betul.
0: Kenalin dong nih siapa aja nih. Langsung aja.
1: Dari yang mana duluan nih?
0: Izin. Oh ya.
1: Oke, boleh.
0: Oh yang muda dulu. Oke.
3: Oke, kenalin nama aku Aan. Yep. Apa lagi?
1: Posisinya sebagai apa?
3: Aku di sini kali ini megang bass di sini.
1: Pegang bass.
3: Oke, lanjut ke
0: Bang, nama siapa Bang?
4: Nama saya Alvin, biasa dipanggil Apin, posisi saya di gitar.
0: Bang Alvin di gitar. Ah ini nih.
2: Oke,
0: harus di close up dulu nih.
5: Baik, saya Adi. Ya, di kalau di Blood X ya posisi vokalis ya.
1: Vokalis.
0: Oke, vokalis. Ya,
5: agak vokal lah pokoknya.
0: Bang Adi, yang penasaran sama voice suaranya Bang Adi. Tunggu dulu, nanti ya. Di suara Bang Adi ada siapa nih abangku?
6: Nama saya Yodi, saya di drum.
0: Di drum.
1: Oke. Okay.
6: Ya.
1: Okay, okay. Lengkap semua ya di sini Bang?
6: Lengkap, lengkap.
1: Oke, okay, lengkap.
0: Jadi kalau kita ngomongin soal band itu pasti bakal bermula dari filosofinya,
1: sejarahnya, awal ya mulanya.
0: Karena untuk bisa di posisi sekarang nih dengan 4 personel ini tuh kayak gonta-ganti spare part kalau kendaraan ya.
1: Perjalanannya panjang sekali.
0: Iya enggak sih? Tapi kita langsung aja tanyain dulu ini sejarah ya, band-nya ya, dari band-nya sendiri ini nama band-nya tadi adalah Blood X.
1: Blood X.
0: Kita kenalan namanya, tim-timnya juga udah, terus sejarahnya deh ya.
1: Betul.
0: Sama terbentuknya boleh Bang Adi.
5: Oke. Okay. Kebetulan saya yang mendirikan Blood X itu setelah sebenarnya sejarahnya setelah saya membubarkan band saya yang lama gitu ya.
0: Oh gitu.
5: Iya,
0: saya dulu punya mantan.
5: Iya, mantan. Okay, okay. Dari 2012 lah saya band-bandan di Sintang. Itu saya mendirikan Blood X. Kebetulan pas dapat namanya itu tanggal 9 Maret 2021 pas Hari Musik Nasional.
0: Oh gitu.
5: Ya.
0: Berarti gitu. Terpampang nih di base camp.
1: Iya.
5: Nah waktu itu saya mikir Blood, nama band yang artinya dalam gitu ya.
0: Yep.
5: Blood X. Jadi kalau Blood bahasa Inggris itu kan sudah umum ya. Nah, makanya saya plesetin Blood X. Terus saya nyari Belanda. Kebetulan dari pihak istri saya itu ada keturunan Belanda.
1: Oh gitu.
5: Jadi,
1: personal berarti ya Bang ya?
5: Iya sangat personal. Akhirnya udah pakai bahasa Belanda aja. Blood. Blood itu artinya darah. Nah X-nya itu ekstra. Jadi darah ekstra. Memang waktu itu yang membuat saya pengen bikin Blood X itu kan ada salah satu personil yang lama.
0: Yeah.
5: Yang pertama, gitaris pertama itu sama-sama tua, sama-sama seumuran gitu. Makanya kami perlu darah ekstra. Nah ekstranya muda-muda.
0: Mohon maaf berarti menyadari ya.
1: Sesepuh Bang.
5: Sangat menyadari.
0: Tadi mau nyapain ini, apa om masih enak ya?
1: Iya.
0: Pak Le. Ternyata dari Solo juga ternyata, bener ya?
5: Betul.
0: Tuh, iya, orang Solo nih, mana suaranya. Mungkin yang ada teman-teman yang apa ya, dari Solo, sesama musisi di Sintang boleh lah, reunian segmen gitu kan?
1: Iya, sapa-sapa ya Bang.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Bener. Kalau di Sintang, sampai sekarang, berarti 2012?
5: Saya mulai band-bandan dari 2012.
1: Untuk Blood X ini ya Bang ya?
5: Untuk, bukan, band yang lama.
1: Oh band yang lama.
5: Nah Blood X-nya 2021.
1: 2021.
0: Okay. 9 Maret. Berarti bisa dibilang ya cukup lama ya. Kalau di sini berarti jadi ini, pembina.
1: Iya benar.
0: Jadi pembina komunitas musisi Sintang gue.
1: Iya.
5: Yang dituakan lah.
0: Dituakan, benar. Oke, jadi kalau ngomongin seputar bertahan ya, kita ngomongin soal bertahan karena biasanya band kan ya tadi kadang-kadang bicara seputar semangatnya, mood boosternya, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau teman-teman Bang Aan, oke lah Bang Aan gitu kan. Kalau Bang Adi sendiri ini apa sih sebenarnya yang bikin jadi gua harus bertahan nih di komunitas gua ataupun di musik yang kita ambil gitu ya, atau sampai sekarang di usia sekarang tuh kok masih terus berkarir di segmen musisi musik tanah air ataupun di indie lah tepatnya.
5: Prinsipnya filosofinya ya,
1: filosofinya.
5: Kalau kita mengerjakan sesuatu apapun itu harus dengan dasar seneng. Mm-hmm. Itu. Jadi kami ngeband ini dasarnya seneng. Itu aja. Kalau tanpa ada kesenangan main band udah enggak seneng, ya untuk apa? Artinya gitu. Jadi bisa dibilang saya ini band-bandan sudah lebih dari 35 tahun sebenarnya ya.
1: 35 tahun.
5: Iya. Tapi ya itu tadi karena dasarnya seneng, baik itu profesi apapun kami masing-masing ini ya karena disatukan oleh kesenangan yang sama itu tadi.
1: Iya, kesenangan, hobi, ya. Minat juga.
5: Betul, ya, itu yang utama. Itu jadi, aja kuncinya.
1: Jadi memang Blood X ini juga mendarah daging berarti Bang, sesuai dengan X-nya tadi kan, ekstra
5: ya, bloodnya darah. Ekstra
1: memang
5: itu
1: udah
5: yang
1: mendarah ini. Di tubuh personil Blood X ini ya. Gitu.
5: Ya.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Berarti banyak dong teman-teman band-band yang mungkin di bukan hanya di Sintang sering sharing-sharing gitu dong sama Om, sama Om. Sama Bang Adi ya. Benar ya?
1: Sama
0: ya,
1: Bang Adi.
5: Terserah lah Bang.
1: Biar mudah dipanggil Abang.
5: Kalau panggil Abang lebih mudah, jadi lebih. Mudah.
0: Ini harus begini nih. Kalau sama An, Bang An masih enak gitu kan pakai lo gue aja. Sama Om. Nah, itu gimana? Kalau di Sintang sendiri berarti sharing lah.
5: Ya, kalau kebetulan sama anak-anak band di Sintang ini kenal semua ya. Okay. Jadi kalau mereka memang membutuhkan masukan yang sifatnya untuk membangun ya oke okay, gitu kan. Jadi saya sering kok dilibatkan dalam acara-acara musik, baik itu penyelenggara maupun semacam diskusi ya. Nah gitu ya, itu ya kalau mereka memang membutuhkan saran masukan ya tetap saya support.
1: Okay. Okay. Berarti saling terhubung ya Bang Rudy.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yes. Mm. Bener, luar biasa banget. Kita lanjut nih. Ada lagu judulnya Crazy
1: Train. Nih, dari Ozzy Osbourne. Nah, kalau Moni kulik-kulik ya Bang, ini kan band dari era 70-80-an.
5: Betul.
1: Gitu. Kenapa sih dari Blood X ini tuh ngambil di era tersebut? Karena kan terbentuk dari tahun 2021. Tentunya banyak banget mungkin band-band di luar sana yang bermusik genre metal juga dan lain sebagainya. Tapi kenapa salah satunya itu dipilih dari bandnya Ozzy Osbourne ini? Mungkin boleh di-spill nih Bang.
5: Iya, kenapa Ozzy Osbourne pertama? Beliau sekarang ini adalah mbahnya heavy metal.
1: Oh gitu.
5: Ya sekarang umurnya sudah 80 tahun, walaupun sekarang sudah kena penyakit Parkinson, sudah tidak bisa nyanyi lagi. Tapi artinya dia dulu mantan vokalis Black Sabbath, ya kan? Itu Black Sabbath itu akarnya heavy metal yang kami pakai sekarang ini genre.
1: Okay.
5: Nah itu yang kami ambil Crazy Train itu dari album pertama dari Ozzy Osbourne. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini pengen memperkenalkan musik-musik lama tuh top-top semua gitu loh.
1: Iya, masih enak didengar ya Bang.
5: Nah itu dia.
0: Betul. Tapi kita lanjut dulu karena ada satu lagu yang bakal mereka nyanyiin. Judulnya apa nih?
1: Judulnya House of Pain. Wah. Tuh. Ini tadi udah ngelit-ngelit sedikit sih video klipnya ya dari Faster Pushycat ini. Yeah. Oke, okay. Nanti bakal dihadirkan juga nih sama teman-teman Blood X ini. Jadi buat kamu pemirsa tetap stay tune aja di sini.

0: Masih bersama dengan teman-teman dari Blue X. Oke. Tapi kita juga tadi mungkin agak sedikit terlewat terkait dengan genre.
1: Genre teman-teman dari Blue X
0: sendiri.
2: Jadi untuk genre dari Blue X sendiri itu kita lebih ke old school heavy metal.
0: Oke.
2: Jadi rootsnya itulah.
0: Rootsnya baru lah ya.
3: Iya.
0: Oh, nah, jatuh bangunnya ceritain seperti apa sampai sekarang.
3: Itulah tadi ya. Jadi kadang ngeband itu dikacaukan ya, terdistorsi oleh
0: ya
3: beberapa kepentingan
0: ya.
3: Jadi kayak Blue X sendiri ini sudah kami ini Mark 3, line up ketiga
0: oh,
3: ya gitu. Yang asli cuma saya dengan Aan ya dari awal. Nah,
0: awal
3: ini line up ketiga.
0: Okay.
3: Itulah tadi ada kepentingan masing-masing personel yang tidak bisa kami istilahnya kami atasi, ya udah.
1: Iya.
3: Ya kami cari, kalau saya sendiri ibaratnya bekerja sama dengan musisi itu tidak sembarangan. Yep. Ya. Contohnya gini ya, Aan. Ya, kita ngomongin Aan ya.
0: Kapan lagi kan?
3: Ya. Aan lagi? Itu terus terang pertama kali ngeband dengan saya.
0: Oh gitu.
3: Ya. Awalnya dia basicnya punk, tetapi dia mau ngulik lagu, mau belajar ngulik lagu yang tidak dia kenal mau belajar. Nah itu yang saya seneng, attitude-nya juga bagus. Terus man, yang kedua ada Yodi, drummer saya ini juga basicnya hardcore
1: juga.
3: Iya,
1: ya
3: bang ya, hardcore itu seperti punk lah ya. Nah, tapi untuk lagu-lagu heavy metal saya juga tidak berusaha merubah pola permainan dia, terserah.
0: Ya.
3: Yang penting ketukannya pas, gitu aja.
1: Okay. Nah, disesuaikan.
3: Ya, kalau Alvin ini memang sudah lama saya kerjasama dengan Alvin, sudah pernah. Cuman
0: bukan,
3: saya tahu.
0: Bukan diintai gitu, kupantau-pantau.
3: Nah,
0: kok kayaknya.
3: Pantau-pantau juga.
1: Iya. Ditindik.
3: Artinya Alvin ini genrenya lebih ke nu metal misalnya kan. Nah, itu metal kekinian.
0: Okay.
3: Nah, tapi dia sendiri juga mau ngulik. Nah, itu yang saya suka.
0: Okay. Ya. Kalau Bang Aan tenang saja, dikau dipantau-pantau juga.
1: Pemirsa juga jangan kemana-mana karena setelah ini juga ada penampilan lagi dari lagu original ya Bang.
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya Perasaanku Tentangmu. Wah, ini Gen Z juga cocok nih Bang masuk nih.
0: Ya udah langsung aja kita dengarkan bersama lagu yang judulnya adalah
1: Perasaanku Tentangmu.

0: Masih di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar masih bersama Monik dan juga Bang Rudy di sini.
1: Masih bersama dengan teman-teman dari Blood X juga. Wow. Aku udah tahu deh. Oke. Lagu tadi judulnya adalah
0: Perasaanku Tentangmu. Iya. Nah, ini original dari Blood X.
1: Iya, ini yang bikinnya teman-teman dari Blood X. Jadi kenapa harus memulai dengan kata-kata perasaanku?
0: Iya. Ini melankolis banget ya, Bang ya.
1: Kayaknya mewakili juga dari keempat member kita.
0: Iya, ini dari pengalaman pribadi.
1: Langsung aja deh Kak Abang itu tuh.
0: Boleh di samping ini Bang Yudi, boleh Abang Dong dijelasin filosofi dari judul lagu ini sebenarnya apa, Kak?
1: Enggak, kita tanyain ini versinya dia.
0: Versi Abang deh.
1: Menurut lo gimana Bang?
2: Oke, jadi lagu Perasaanku Tentangmu ini menceritakan tentang perasaan cinta wanita terhadap seorang laki-laki. Jadi karena lagu ini ciptaannya Mas Hadi, tidak sopan kalau saya yang menjelaskan lebih dalam. Karena lagu ini sangat dalam artinya ya. Wow. Jadi mungkin Mas Adi bisa melengkapi Mas.
0: Jangan-jangan dari perasaan pribadi juga. Nggak, dari Mas Adi.
1: Gini bro, gini maksudnya. Om ya, Adi memang pasti gitu. Cuman ya, ente nyempil dikit aja.
3: Yang penting ngomong lah ya.
1: Udah sepakat kayak ini. Silakan Om Adi.
3: Baik, ini lagu ciptaan saya kebetulan. Yes. Saya yang nulis. Ini kisah nyata, ya. Jadi sekitar 15-16 tahun yang lalu ada seorang cewek

0: Nah, saya udah bertekad waktu itu, ini suatu saat akan saya jadiin lagu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Ini nah, jangan-jangan perempuannya memang ngirimnya ke Mas Adi?
0: Oh, seorang laki-laki.
1: Oh.
0: Iya, jadi saya dapat emailnya itu, gitu kan. Memuja bener gitu kan artinya. Nah, email itulah akhirnya saya jadiin kata-kata. Saya sudah bertekad, pertama akan saya jadiin lagu, yang kedua saya tidak akan merubah kata-kata. Jadi itu kata-kata di lirik perasaanmu tentangku itu tidak ada yang saya rubah.
1: Oke.
0: Okay. Itu kesulitannya. Jadi saya harus membuat
1: melodinya,
0: aransemen itu aransemen, kemudian itu tidak akan berubah liriknya.
1: Sama
0: nah itu,
1: sekali.
0: Nah itu tercipta menjadi sebuah lagu itu pada tahun sekitar 2020. Pernah saya nyanyikan, saya bawain di di pentas itu di panggung dengan gitaris yang lama saya. Waktu itu konsepnya akustik. Nah ini baru pertama kali inilah tadi kami bawain konsep full band.
2: Uy.
0: Nah baru pertama kali.
2: Tepuk tangan dulu dong.
0: Beruntung pemirsa RRI.
2: Berikutnya ada lagu ini Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
2: Nah, Bon Jovi ini kan tahu dong ya kan liriknya. Terus kalau yang dengerin juga sebenarnya makin kesini juga kayaknya semua usia deh.
1: Iya udah. Ya, kan, usia udah deh. Umum banget.
2: Tinggal kalian sukanya yang apa lagu
1: judul
2: yang
1: apa? Apa
2: gitu. Yang sekarang ini judulnya apa nih Bon Jovi?
1: Judulnya Bed of Roses.
2: Nah, wah. Bed of Roses. Hmm.
1: Ini kenapa nih? Dari pengalaman siapa nih milih lagu ini nih?
2: Atau ada kesukaannya?
1: Iya.
2: Atau kesukaannya siapa?
1: Lagu kesukaannya siapa?
0: Di ini lagu patah hati juga sebenarnya.
1: Iya.
0: Patah hati. Lagu patah hati dari seorang cowok ditinggal ceweknya pergi, tapi cowoknya tuh masih cinta banget sama ceweknya.
1: Wah, gagal move on.
0: Tapi mungkin Yudi punya pengalaman pribadi soal itu. Anda dari ditinggal ceweknya.
1: Nah itu dia tadi ya Bang, kita juga udah ngebahas ada okay. Lagu yang mau dimainin nih sama teman-teman Blowet X ini ada dari Bon Jovi dengan judulnya Bed of Roses. Jadi buat kamu tetap di RRI Net.

0: Masih di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar bersama Monik dan Bang Rudy
1: dan bareng sama teman-teman dari Blood. Ini kalau di jeruk-jeruk ini rame nih.
0: Rame. Kayak Wakanda ya, Bang ya.
1: Iya. Ya udah, kita lanjut aja deh. Tadi lagunya Bon Jovi kan?
0: Bon Jovi. Iya.
1: Ya udah kita lanjut nih. Kita masuk di segmen akhir Ngobrol 2 di mana ini adalah lagu yang wajib buat kalian dengerin juga ya kan. Judulnya adalah dari miliknya Riot ya.
0: The Wild and the Young.
2: The Wild and the Young.
0: Agak belibet kalau bahasa Inggris memang, Bang.
1: Sebelum Bang Adi yang jawab, kita langsung tembak aja ke Bang Aan.
3: Apa tuh?
1: Kan lu suka banget sama kayak ginian kan? Kayak ginian. Jelek banget ya. Sekilas lah versinya Bang Aan.
3: Apa tuh lagu The Wild and the Young?
1: Yes.
3: Itu tentang ini ya, kebebasan mengekspresikan diri.
1: Kayak masuk aja ke kamu.
3: Gitu.
1: Aku banget gitu.
2: Itulah blok X. X-nya tuh.
3: Jadi mengekspresikan diri itu tidak boleh dibungkam.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau versinya Aan lebih ke sebagai apa tadi? Mengekspresikan
3: kebebasan berekspresi.
1: Oke. Okay.
3: Karena pada zaman itu, pada lagu itu dikeluarkan, itu kebebasan berekspresi dibungkam. Jadi mereka membuat lagu itu.
0: Tapi relate juga dengan masa sekarang juga gitu ya.
2: Iya, relevan. Masih sangat relevan. Okay. Itu kan lagu dirilis sekitar tahun 1984.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Sampai sekarang masih relevan.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Oke, okay. Om, kita tahu bahwa ngebikin band dengan komitmennya, konsistennya, maksimalnya, apalagi ya kata-kata yang pas untuk gitu, kan banyak ya tantangannya ya, apalagi sudah tadi sus sampaikan sampai masuk ke generasi ketiga, begitu ya sebutannya. Nah, harapannya, ini paling sering kita tanya harapannya.
2: Bagus yang mudah-mudahan lah harapan.
0: Bang Yodi deh, Bang Yodi.
1: Kata Bang Yogi, pertahankan saya ya Om deh. Gimana?
0: Yogi
1: silakan.
4: Oke, kalau dari saya pribadi untuk Blood Egg, semoga tetap terus berjalan, tetap terus eksis, walaupun zaman terus berubah, kita tetap mempertahankan identitas kita sendiri dan bisa buat album.
1: Amin. Bang Alvin, boleh Bang Alvin.
5: Harapan saya sendiri sih semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Itu paling utama biar tetap bisa tetap berlanjut, tetap solid. Dan tetap membawa lagu old school sampai ya tahun berikutnya untuk anak-anak muda atau ya baru-baru yang mulai ya, biar tidak tetap ada aja lah musik old school ini.
1: Yes. Oke. Bang Aan, boleh Bang Aan.
3: Kalau dari saya pribadi sih tetap kesehatan kita bersama, apalagi untuk Mas Adi.
1: Yes.
3: Karena tanpa Mas Adi kita bukanlah Blood Egg.
1: Ya benar.
5: Ya betul itu.
3: Ya. Ada yang kurang aja. Apalagi. Gitu. Terus gimana ya, Blood Egg tetap enjoy kayak gini aja, nggak usah muluk-muluk, tetap let it flow aja.
1: Oke. Okay. Kalau Bang Adi terakhir, Bang Adi atau Bang Afi mau nambahin?
5: Yang jelas tetap have fun
0: Have
5: di musik yang kita mainin sekarang ini.
2: Ya harapan saya satu aja. Tetap ya tadi, have fun. Masa mau belum ngomong udah diomongin sama Alvin. Have fun, senang-senang. Udahlah ngeband itu senang-senang aja. Mau nyanyi lagu ciptaan sendiri, mau cover lagu orang lain, yang penting senang-senang aja. Udah,
0: gitu aja. Oke.
1: Oke, jadi gitu. Pada intinya memang semuanya itu kan balik lagi ke have fun. Kalau nggak have fun, nggak fun, nggak asik, nggak akan bisa lanjut.
0: Iya.
1: Gitu kan. Semua itu kalau misalnya yang satunya udah beda arah nih, udah main sih, cuman gebrakannya agak beda.
0: Tapi ritmenya sesuai gitu. Ya Bang ya.
1: Benar. Tapi nggak ada yang namanya apa bahasa itu ya sekarang rame, naturalisasi pemain luar kan untuk tim.
0: Kayaknya nyusun ya Bang ya.
1: Iya udah deh, kita udah mau di segmen akhir. Jelas thank you banget buat teman-teman semua. Terakhir bisa follow aku Instagramnya ada. Bang An?
3: Karena kita terlalu old school, kita tidak punya, kita tidak punya akun Instagram. Email. Ini kita punya email tapi.
1: Ini apa sih? Ini apa sih? Tapi yang jelas teman-teman bisa kontak mereka, bisa lah Bang Aan kalau misal kenal sama Bang Aan atau Bang Alvin dan sama Pak Adi juga tentunya Adi untuk kalau misalnya pengen undang mereka di acara-acara kalian. Dan jelas kita harus kasih support buat teman-teman baik yang muda, yang sampai old juga begitu mohon izin Om gitu ya, sampai sekarang masih berkarya di musik tanah air khususnya di Sintang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita harus pamit undur diri bersama dengan Guru Dia ada si Monique di
0: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Selamat berjumpa lagi tepatnya di segmen-segmen RRI Net selanjutnya. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, tahu nggak? Memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Something.

Oke, teman Pro 2. Hai hai, welcome back masih di 90,7 FM teman terbaik. Kamu ya, dan kita udah ada di Jaga Malam nih. Jangan galau malam-malam. Ditemenin sama Kiki lagi ya di Jaga Malam kali ini edisi hari Sabtu nih teman Pro 2. Tanggal 6 Juni 2026. Wih, agak-agak cantik ya tanggalnya nih 6626. Wah, keren lah. Dan di Jaga Malam kali ini teman Pro 2 tentunya Kiki bakal temani kamu hingga nanti jelang kita tutup siaran ya. Dan juga seperti biasa di pukul 20 hingga pukul 21 kita udah ada di Tell of Something. Oke, dan setiap malam minggu ya atau Sabtu malam kita tentunya bakal ngebahas seputar feature dan juga info dari dunia musik ya teman Pro 2. Tapi anyways, gimana nih kabarnya kalian teman Pro 2 di malam hari ini, di malam minggu ini? Apakah mungkin kalian lagi pada siap-siap mau keluar gitu ya malam mingguan ya barengan sama pasangannya gitu ya, mau cute time gitu ya berdua, atau mungkin ada yang mau hangout bareng teman-temannya justru ya. Anyways, apapun aktivitas kamu, kegiatan kamu malam hari ini teman Pro 2, Kiki ucapkan have fun buat kalian ya. Selamat menikmati weekend kalian, menikmati malam minggu kalian juga barengan sama Kiki yang temenin kamu juga ya di malam hari ini.

Oke, sebelum nanti kita bakal dengerin feature-nya, bakal Kiki putarkan di malam hari ini seperti apa. Nah, kita bahas sedikit kali ya tentang musik. Ini info yang dikutip dari laman website voi.id ya. Ada datang dari Taylor Swift. Jadi katanya ya, Taylor Swift beri pujian setinggi langit untuk album baru dari Paul McCartney. Oke, teman Prodo. Jadi Taylor Swift ya memberikan apresiasi tinggi terhadap karya musik terbaru dari personel legendaris The Beatles, yaitu Sir Paul McCartney. Melalui unggahan di media sosial personalnya, pelantun lagu Anti-Hero ini bahkan membagikan tautan promosi untuk album studio solo ke-20 ya milik McCartney yang bertajuk The Boys of Dungeon Lane itu. Nah, dalam unggahannya di Instagram story juga, Swift ini enggak ragu melayangkan pujian setinggi langit nih ya katanya kepada musisi asal Inggris tersebut. Ia juga mengaku sangat mengagumi dedikasi dan konsistensi bermusik dari McCartney yang kini telah menginjak usia 83 tahun. Wow, udah cukup berumur banget ya teman Pro 2, tapi masih terus mengembangkan karirnya. Keren banget. Siapa di sini yang juga fans dari personel legendaris The Beatles satu ini ya, dari Paul McCartney. Boleh banget ya teman Pro 2 absen-absen dikit lah malam hari ini. Dan by the way, sebelum kita bakal ngelanjutin info lebih lanjutnya ya, Kiki bakal hadirkan ke ruang dengar kamu. Kiki juga mengingatkan kalian bisa banget nih gabung-gabung barengan sama Kiki di malam hari ini. Mau request-request lagu juga boleh ya, atau mungkin mau titip-titip salam gitu ya, apapun itu. Mau curhat juga boleh ya, buat nanti Kiki bacakan juga di cerita penutup hari kalau kalian punya curhatan nih teman Pro 2. Oke, boleh banget join barengan sama Kiki ke WhatsApp kita kali ya, di 0857 5000 4741.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih barengan sama Kiki di sini ya, teman Pro 2, dan kita juga masih ngebahas seputar musik ya, Detail of Something di malam hari ini. Masih seputar Taylor Swift ya, yang katanya beri pujian setinggi langit nih untuk album baru dari Paul McCartney. Nah, jadi ya teman Pro 2, dalam unggahan foto di akun Instagram miliknya ya, Taylor ini menulis caption kalau katanya enggak pernah tidak terinspirasi ya, tidak pernah tidak terinspirasi oleh artis yang selama ini luar biasa, yang selamanya luar biasa ini ya. Keren banget. Dan adapun album terbaru dari McCartney yaitu The Boys of the of Dungeon Lane tadi, ini resmi diluncurkan pada akhir Mei di bawah naungan Capitol Records. Penggarapan album ini juga diproduseri langsung oleh McCartney ya, bersama dengan Andrew Watt. Album yang kental dengan nuansa nostalgia masa kecil McCartney di Liverpool ini juga katanya memuat beberapa nomor andalan, termasuk juga single utama yang berjudul Days We Left Behind serta track Home to Us yang menampilkan kolaborasi dengan rekan sesama The Beatles-nya yaitu Ringo Starr. Nah, rasa hormat dan kekaguman Swift kepada McCartney ini ya juga nyatanya nggak berjalan satu arah nih katanya. Hubungan emosional mereka sendiri juga dikenal sangat suportif ya. Dan dalam sebuah wawancara terpisah bersama BBC Radio 2 baru-baru ini, McCartney juga mengungkapkan nih kalau pandangannya mengenai popularitas masif yang kini tengah dihadapi oleh Taylor ya. McCartney melihat adanya kesamaan besar antara fenomena histeria masa Beatlemania pada era pertengahan era 1960-an dengan kepopuleran global yang lagi menyelimuti karir Taylor Swift saat ini ya, dikatakannya. Jadi kalau mengutip dari perkataan McCartney ya, dia bilang kalau ketenaran global yang dimiliki Taylor Swift ya, yang gak pernah dimiliki ya oleh mereka ya, tapi sejujurnya dia McCartney ini juga pikir kalau dia tidak memerlukan saran apapun. Nah, McCartney juga menambahkan kalau dirinya selalu terbuka untuk memberikan bimbingan jika musisi generasi muda membutuhkannya nih katanya ya. Dirinya bahkan berseloroh mengenai posisinya di industri musik saat ini sebagai figur senior. Nah, di samping membicarakan kedekatannya dengan Taylor Swift ya, McCartney juga sempat menceritakan momen berkesan saat berkumpul bersama para bintang pop muda era sekarang kayak Billie Eilish, Olivia Rodrigo, dan juga Sabrina Carpenter. Sebagai tambahan juga, dukungan Taylor Swift terhadap rilisan terbaru Paul McCartney yang meluncur di tengah kesibukan masif sang diva pop ini ya. Dan Swift sendiri dikonfirmasi ikut berkontribusi dalam mengisi soundtrack untuk film animasi layar lebar garapan Disney dan Pixar yang lagi dinanti-nantiin banget ya, yaitu Toy Story 5. Ada yang tahu nggak nih lagunya yang satu ini ya, teman Pro 2? Ini lagu

Oke, teman Pro 2. So itu infonya ya, teman Pro 2. Ini ya bicara tentang hubungan atau kedekatan antara Taylor Swift dengan Paul McCartney ya, yang katanya saling support nih dalam karir bermusik. Keren banget ya, padahal tuh ya bisa dibilang ini keakraban lintas generasi enggak sih ya, karena Taylor Swift yang masih berusia ya 36-an gitu ya. Sementara Paul McCartney ini udah 80-an tahun, tapi mereka masih saling support gitu, teman Pro 2. Keren banget. Dan sekali lagi info ini juga kikutip dari laman voi.id ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di malam hari ini ya. Dan tadi setelah kita udah ikuti info yang datang dari dunia musik ya, yaitu datang dari Taylor Swift dan juga Paul McCartney. Nah, di malam hari ini Kiki juga mau memperkenalkan satu buah lagu ke ruang dengar kamu ya. Oke teman Pro 2, dan di malam hari ini Kiki mau kasih kenal ke kalian ya salah satu lagu yang datang dari akselerasi musik kreatif ya. Di malam hari ini datang dari Amin Abdullah ya dengan Tunju Ripeti. Oke, dan lagu ini ya teman Pro 2 bercerita tentang seseorang yang gundah nih atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah tadi ya, dan Tunju Ripeti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Dan nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas ya, karena ya hanya untuk bermain. Dan kemudian oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunju Ripeti, dan juga menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali nih teman Pro 2. Lumayan menarik ya teman Pro 2. Dan ya kira-kira seperti apa lagunya, bakal langsung Kiki puterin aja ke ruang dengar kamu setelah ini. Dan juga nantinya setelah lagu ini bakal hadir juga ya feature yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Di tengah perkembangan teknologi dan kemajuan digital, generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
3: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis, jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, di mana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih, bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
2: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik. Biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
3: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerjasama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu. Buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh kak, kadang kita kan namanya jasa ya. Jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngedain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan, atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri, kira-kira benar enggak ya. Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar kayak buat coding kan. Coding tuh kan kalau salah sistem itu enggak akan jalan. Jadi kalau codingnya benar pasti jalan. Jadi di situ tantangannya sih, kalau kita belum terlalu menguasai itu, jadi harus dipikir dua kali, diterima atau enggak nih jasa ini gitu. Kalau di antara bisnis, pendidikan gitu kan, sebenarnya agak sulit sih. Karena kalau saya sendiri itu kadang menomor satukan tugas orang nih. Jadi tugas orang ini saya kerjakan dulu, tugas saya ini nomor 2 gitu, nomor sekian. Tapi kalau soal kehidupan pribadi gak mengganggu sih kak, karena kan saya juga masih mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Jadi fokusnya ini masih fokus untuk belajar gitu kan. Tapi itu tadi sih, kalau ngatur waktunya tuh susah di antara tugas sendiri sama tugas orang. Kita akan dahuluin tugas orang karena kita takut kalau kita dahuluin tugas kita, tugas orang itu nggak sempurna kan, kurang bagus kan. Jadi kalau kurang bagus tuh orang nggak akan datang 2-3 kali ke kita.
2: Beberapa Gen Z yang terlibat dalam bisnis kreatif mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mendukung diri mereka secara finansial dan belajar tentang manajemen bisnis. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti menjaga kualitas pekerjaan.
3: Harapannya tuh bisa lebih ekspor tentang pemanfaatan teknologi supaya jasa ini tuh makin berkembang lagi. Karena kan nanti misal saya udah selesai S1, berarti kemungkinan besar saya harus bisa tuh buka kayak jasa pembuatan skripsi gitu. Misalnya itu seperti itu. Atau bisa buka juga jasa pembuatan proposal dari perusahaan-perusahaan. Kadang kan ketika perusahaan itu ingin mengadakan suatu event, mereka kan perlu itu, perlu dana dari perusahaan lain kan. Misal kayak dari, kadang kan kita perlu sponsor ya. Jadi sponsor itu kan akan ngasih kita dana ketika kita ngajuin proposal. Nah di situ nih, jadi pengennya tuh lebih bisa berkembang lagi, terus bisa manfaatkan teknologi supaya bisa buat jasa-jasa yang apa, produk kita tuh lebih menarik gitu loh. Jasa saya tuh bener-bener bagus gitu. Kalau bisa, namanya bisnis ini nih sebenarnya kita harus banyak-banyak manfaatin peluang. Apalagi kita nih generasi muda kan. Sebagai generasi muda tuh juga kita harus, selain memanfaatkan peluang, kita tuh juga harus tahu nih target kita nih siapa gitu loh. Misal dari kalangan saya sendiri, anak muda ke orang tua gitu, itu gak masalah sih. Selain itu jangan takut memulai bisnis, karena sesuatu yang kita mulai dari kecil itu akan bisa berkembang dengan baik.
2: Generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dalam dunia yang terhubung secara global melalui internet, media sosial, dan teknologi canggih. Keterampilan mereka dalam mengakses informasi dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru membuat mereka memiliki pendekatan unik dalam menghadapi tantangan dan mencari peluang. Fenomena Gen Z yang kreatif dan berani mengambil peluang dalam bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan pembuatan proposal menunjukkan bagaimana generasi muda bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang dan mencerminkan bagaimana generasi ini menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menemukan peluang baru. Dengan teknologi di tangan mereka dan semangat yang tinggi, masa depan bisnis kreatif terlihat cerah dan penuh potensi. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman Pro 2, dan kita udah ada di Lapor Pro 2 ya sekarang ini, tentunya masih ditemenin sama Kiki. Oke, dan seperti biasa ya di Lapor Pro 2 tuh kita ngobrol-ngobrol ya tentunya teman Pro 2. Dan berhubung nih ya, hari ini kan tanggal kembar nih 66. Siapa di sini udah belanja-belanji? Boleh absen dulu sama Kiki di malam hari ini ya. Dan mungkin ya Kiki mau kepo-kepo dikit lah ya. Ya, kalian di tanggal kembar ini udah belanja-belanja apa aja nih teman Pro 2? Boleh banget lah ya spill-spill ya. Siapa tahu nanti juga yang kalian belanjain itu mungkin bisa Kiki sebutin, terus bisa menginspirasi menginspirasi apa meracuni nih ya. Bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lain yang mungkin belum kayak belum sempat check out di 66 ini kan, terus kayak oh iya ya, aku juga butuh itu tuh. Oke deh, aku check out deh sekarang gitu kan. Boleh banget lah ya kita ngobrol-ngobrol malam hari ini ya, berhubung di tanggal kembar ini. Dan mungkin Kiki juga mau sekalian kasih kesempatan ke kalian ya, tentunya seperti biasa. Malam hari ini kira-kira enaknya dengerin lagu apa juga nih? Mungkin kalian yang masih check out nih sekarang nih ya, masih lagi scrolling platform-platform tokonya nih ya, lagi check out, mungkin mau ditemenin sama lagu biar makin asik. Kalian mau request lagu apa, tentunya bisa banget langsung aja join barengan sama Kiki ke Instagram kita ya. Bisa banget teman Pro 2 di @rri_pro2sintang, nanti bakal up juga Instagram story-nya. Bisa langsung di Instagram story kita atau boleh juga via DM Instagram kita ya, atau mungkin kalian pengennya via WhatsApp aja, boleh juga teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0857504741. Atau misalnya kalian lagi gak pengen buka WhatsApp ataupun Instagram kalian, kalian bisa juga nih ya komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemen Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2. Dan Kik masih temani kamu ya tentunya di Jaga Malam kali ini. Kita masih di Lapor Pro 2 juga ya. Masih ngobrol-ngobrol nih di tanggal kembar ini ya. Udah pada belanja-belanja apa aja nih teman Pro 2 ya. Kalian bisa banget sekali lagi join langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital ya. Sekalian juga buat kalian yang mau request-request lagu juga ya, boleh banget nih, bakal Kiki putarkan dan carikan ya lagunya kalau ada nanti diputarkan buat temani malam hari kamu.

Oke, dan di sini udah ada beberapa teman pro 2 yang join ya, baik via Instagram kita maupun WhatsApp kita di malam hari ini. Oke, dan di sini juga ada salah satu teman pro 2 yang katanya malam hari ini atau di hari ini ya, di tanggal kembar ini masih nggak beli apa-apa nih, lagi hemat duit dulu. Emang ya, tapi in this economy nih ya teman pro 2, kita juga kayak aduh, kayak tanggal kembar itu cukup menggiurkan ya kadang-kadang ya. Tapi ya namanya ya di era-era sekarang ini kita juga harus pintar-pintar buat tahan-tahan diri ya, nge-pause dulu nih. Kalau emang lagi gak butuh-butuh banget ya bisa lah ya, nanti-nanti aja dulu ya. Oke, ini keren banget. Dan juga di sini teman-teman produser udah pada join nih, banyak banget yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, bakal Kiki carikan dulu ya lagunya teman produser, dan kalau gak ada mungkin nanti bakal Kiki putar dulu lagu lainnya dari Samuel Cipta Kroner kamu, oke? Dan sekali lagi buat kalian yang mau banget join ya barengan sama Kiki dan teman-teman produser lainnya di malam hari ini, bisa banget langsung aja meluncur sekali lagi ke WhatsApp, ke Instagram kita ataupun komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman pro 2. Tadi Kiki udah putarkan beberapa buah lagu ya untuk temani kamu di malam hari ini nih, teman pro 2. Dan by the way, sebelum kita masuk lagi ke lapor pro 2 ya, Kiki barusan ngelihat kalau di luar nih kayaknya agak-agak berangin gitu ya barusan, teman pro 2, dan juga udah mulai muncul kilat-kilat nih, kayak pertanda mau hujan gitu. So buat kalian yang lagi berada di luar ruangan ya teman pro 2, mungkin lagi melakukan perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan ingat, buat kalian yang berkendara dengan kendaraan roda 2, bisa banget ya dipakai mantelnya. Kemudian ya hati-hati selalu buat kalian semua teman-teman pro 2, ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, dan di lapor pro 2 malam hari ini udah ada teman-teman pro 2 lainnya yang request-request lagu ya. Sekaligus juga ini ada teman pro 2 lainnya yang katanya di tanggal kembar ini ya, di 66 ini udah check out kosmetik nih. Ini juga salah satu kebutuhan ya, apalagi kalau misalnya kayak untuk cewek-cewek ya, terutama kosmetik tuh juga udah jadi apa ya, kalau dibilang kebutuhan primer sebenarnya ya, kalau enggak makeupan juga enggak apa-apa, tapi kayak dibilang kebutuhan sekunder juga, tapi kayak mungkin untuk beberapa cewek ya gak bisa gitu kan ya, kalau gak makeupan kayak kurang gitu. Emang kosmetik ini udah jadi salah satu kebutuhan juga ya, apalagi cewek-cewek ya, yang kita tahu juga biasanya kalau tanggal kembar gitu ya, pasti ada aja tuh check out kosmetik, skincare gitu ya. Oke, dan di sini juga udah di request juga lagu sama teman pro 2, yaitu Terpatah Terluka dari Nabila Takiyah. Oke, udah Kiki siapkan juga lagunya, bakal Kiki putarkan. Setelah ini juga ada teman-teman pro 2 lainnya ya, yang request dari, yang udah join dari WhatsApp kita, nge-request lagu dari Olivia Rodrigo tadinya ya, dengan Driver's License, bakal Kiki putarkan setelahnya. Dan juga nge-request lagu dari Mahalini ya, dengan Melawan Restu. Oke, bakal Kiki carikan dulu lagunya nanti ya teman pro 2. Dan thank you banget buat kalian yang udah join-join ya di malam hari ini teman pro 2. Dan setelah ini juga nanti di pukul 22 bakal Kiki hadirkan juga ya cerita penutup hari untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke? Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernahkah kamu merasa khawatir saat angin mulai bertiup kencang? Angin kencang memang sering terjadi, apalagi di musim pancaroba. Tetapi, tahukah kamu ada beberapa hal penting yang biasa kita lakukan untuk menghadapi angin kencang dan meminimalkan dampaknya? Pertama, periksa dan perkuat rumah kalian. Pastikan atap dan bagian lainnya yang rentan sudah terpasang kokoh. Kalau ada pohon tinggi di dekat rumah, pertimbangkan untuk memangkas dahan-dahan yang rapuh. Kedua, saat angin kencang menerpa, hindari berlindung di bawah pohon atau bangunan yang tidak kokoh. Jauhi baliho atau tiang listrik yang berpotensi roboh. Cari tempat berlindung yang paling aman, seperti di dalam rumah, dengan struktur yang kuat tentunya. Ketiga, selalu pantau informasi terbaru dari BMKG atau pihak berwenang lainnya. Siapkan juga tas siaga bencana berisi obat-obatan, senter, air minum, dan kebutuhan penting lainnya. Terakhir, ingat, kesiapsiagaan adalah kunci utama. Dengan persiapan yang matang, kita bisa lebih tenang dan aman menghadapi berbagai bencana alam.

0: breathe. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke teman Produ, masih barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya. Dan sekarang kita udah ada di cerita penutup hari ya teman Produ. Tentunya Kiki bakal hadirkan cerita untuk temani malam hari kamu ya di kali ini, untuk temani overthinking kamu juga sebelum tidur. Oke, jadi seperti biasa kalau di cerita penutup hari ya, Kiki bakal bagikan cerita ke ruang dengar kamu. Dan tentunya masih mengutip juga dari cerita-cerita atau novel-novel terkenal nih ya, karangan dari penulis-penulis dalam negeri maupun mancanegara. Nah, di malam hari ini, buat kalian yang mungkin lagi struggling, lagi overthinking ya berkaitan dengan penerimaan diri kali ya, mungkin masih tentang rasa insecure gitu ya teman Produ. Dan juga kita bakal bicara tentang berani menjadi beda ya, berani menjadi diri sendiri ya. Dan cerita malam hari ini mengutip dari novel cerita karangan salah satu penulis bernama R.J. Palacio ya, dengan judul Wonder. Oke, jadi cerita di malam hari ini memang datang dari salah satu novel mancanegara ya, novel internasional karangan R.J. Palacio tadi berjudul Wonder. Dan sebenarnya cerita ini ya, novel ini juga udah sempat difilmkan ya teman Produ. Mungkin dari kalian juga udah ada yang pernah nonton film dengan judul sama ya, yaitu Wonder. So, malam hari ini teman Produ kita bakal mendengar dan mengikuti kisah tentang seorang anak laki-laki ya yang bernama August Pullman, atau dipanggilnya biasanya itu Augie ya, seorang anak cowok kecil bernama Augie. Nah, Augie ini teman Produ sayangnya terlahir tidak seperti kebanyakan anak seusianya ya. Augie ini sejak lahir punya sebuah kondisi medis ya, kondisi kesehatan yang membuat wajahnya terlihat berbeda ya, apalagi terutama dari anak-anak seusianya. Nah, maka dari itu sepanjang hidupnya Augie ini lebih banyak belajar di rumah ya, homeschooling gitu dia. Bukan karena Augie ini gak pinter, bukan karena Augie ini gak pengen berteman dan bersosialisasi juga ya teman Produ. Augie ini sebenarnya anaknya pintar ya, dan juga ya ingin gitu punya teman tentunya. Tapi ya bisa dibilang karena memang dunia ini ya, di dunia ini kadang society ya, orang-orang di sekitar kita tuh masih sulit menerima hal yang berbeda. Dan suatu hari Augie ini disuruh lah ya sama orang tuanya untuk masuk sekolah. Jadi Augie ini masuk sekolah untuk pertama kalinya ya. Dan seperti yang ya bisa kita bayangkan ya, Augie ini tentunya sangat takut ya, sangat anxious dia, sangat insecure ya, banyak bad thoughts atau pikiran-pikiran yang buruk di kepalanya. Takut ditertawain, takut dihakimin, takut gak diterima sama teman-teman dan orang sekitarnya ya teman Produ. Pokoknya dia rendah diri banget jadinya ya, jadi kepikiran mulu, overthinking. Dan mungkin aja nih ya, meskipun dalam bentuk yang berbeda, mungkin tidak sama dengan sama persis dengan apa yang dialami oleh Augie ini, kita mungkin pernah merasakan hal yang sama. Mungkin kita takut untuk menjadi diri sendiri karena kita seringkali khawatir nih kalau kita gak bakal cocok dengan lingkungan sekitar kita. Kita gak bakal bisa diterima dengan apa adanya di lingkungan sekitar kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, betul. Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya di Jaga Malam kali ini. Masih barengan sama Kiki juga di sini. Dan teman Pro 2, kita masih membahas juga cerita dari sebuah novel karangan RJ Palacio yang berjudul Wonder ya. Nah, jadi tadi ya kita udah ngikutin

melihat Ogi berjalan di koridor sekolah itu bisik-bisik ya, saling bisik-bisik ke temannya. Ada juga yang bahkan gak berani nih duduk di samping Ogi di sekolah. Padahal ya, mereka ini belum mengenal Ogi ini siapa ya, seperti apa Ogi ini. Nah, disitulah cerita ini ya sebenarnya terasa dekat dengan kehidupan kita. Karena seringkali kita sebagai manusia ya juga memang suka terburu-buru menilai dari penampilan seseorang, dari latar belakang seseorang yang kita tahu, dari kesalahan yang pernah dibuat oleh seseorang juga. Padahal nih ya teman Pro 2, setiap orang itu bisa membawa cerita yang gak bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita ya. Dan banyak cerita-cerita dari mungkin orang-orang di sekitar kita gitu, atau orang-orang lain yang emang gak begitu kita kenal gitu ya. Bisa jadi mereka itu membawa cerita yang bahkan mungkin gak pernah dikasih tahu ke orang-orang lainnya. Nah, Ogi ini mengajarkan kita juga bahwa di balik wajahnya yang berbeda ada sosok anak yang suka bercanda, yang pengen punya teman juga, yang pengen juga diterima kayak anak-anak lainnya. Dan bukannya seperti itu yang kita inginkan ya di dunia ini. Satu hal yang menarik juga nih ya teman Prodo, salah satu pesan yang paling terkenal juga nih ya dari cerita ini ya, salah satu quotes-nya gitu lah ya, adalah berbunyi kayak gini teman Prodo. When given the choice between being right and being kind, choose kind. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ketika kamu diberi pilihan untuk menjadi benar atau menjadi baik, pilihlah untuk menjadi baik. Karena ya teman Pro 2, memang hidup itu gak selalu butuh orang yang paling hebat. Kadang hidup itu lebih butuh orang yang mau memahami orang lain, yang mau mendengarkan orang lain, yang mau memberikan kesempatan kepada sesamanya. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman Ogi ini akhirnya mulai nih mengenal Ogi ini seperti apa. Bukan hanya dari wajahnya aja teman Pro 2, tapi mereka juga jadi lebih tahu, oh Ogi ini aslinya seperti ini loh anaknya. Seperti yang tadi Kiki mention juga, anaknya suka bercanda gitu ya, friendly gitu, bisa kok untuk diterima oleh semua orang. Dan akhirnya mereka juga mulai menyadari nih bahwa yang membuat seseorang berharga itu bukan dari wajahnya aja, bukan dari penampilannya aja, tapi dari hatinya. Dan mungkin ini nih pelajaran yang seringkali terlupakan ya di dunia yang makin kesini juga seringkali terlalu sibuk untuk menilai orang lain.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, di cerita penutup hari ya, tadi Kiki udah sampaikan ceritanya ke ruang dengar kamu ya. Kita membahas cerita tentang Ogi tadi ya, itu dari novel dengan judul Wonder. So, buat kalian teman-teman Pro 2 yang mungkin malam ini ya, kamu lagi merasa berbeda gitu ya. Mungkin belakangan ini ada hal-hal yang bikin kamu jadi merasa lebih insecure gitu ya. Merasa berbeda, merasa mungkin kalian itu kurang cukup atau bahkan tidak cukup atau merasa tidak diterima. Nah, kalian perlu ingat nih satu hal dari cerita Ogi tadi. Bahwa menjadi berbeda itu bukan berarti ada yang salah dengan diri kamu. Seringkali ya, yang berbeda itu justru gimana mengajarkan dunia cara melihat dengan lebih baik. Dan kalau malam ini kamu mungkin juga bertemu atau mengenal orang yang sedang berjuang, sedang struggling ya, dengan hal yang mungkin tidak sama persis tapi serupa. Seseorang yang mungkin terlihat asing atau seorang yang mungkin tidak sama denganmu, kamu juga perlu ingat ya untuk sedikit lebih baik hati. Karena ya teman Pro 2, kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan seperti apa yang orang lain hadapi. So, malam hari ini sebelum tidur, mungkin kalian juga bisa deh coba tanyakan satu hal pada diri sendiri. Bukan tentang apakah kamu, aku, kita semua itu udah cukup sempurna. Tapi coba deh bertanya, apakah hari ini aku udah cukup baik? Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, sekali lagi cerita dengan judul Wonder yang ditulis oleh RJ Palacio. Oke, dan selamat istirahat Kiki ucapkan untuk kalian semua. Semoga tidurnya nyenyak malam hari ini teman Pro 2. Dan semoga besok kita semua ya bisa kembali menjalani hidup dan kalau bisa ya menjadi alasan kecil yang membuat dunia terasa lebih ramah bagi seseorang dan yang lainnya. Oke, teman Pro 2, dan setelah ini juga menemani waktu istirahat kamu ya, waktu kamu wind down untuk menjelajahi alam mimpi. Waduh. Kiki bakal hadirkan juga jazz musik ke ruang dengar kamu. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di malam hari ini. Dan ini dia lagu terakhir bakal Kiki putarkan di cerita penutup hari kali ini, dari Dere dengan Rumah.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depan

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: since you've been away.
1: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program Dual Sinta mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Yesaya Faure Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spade, selamat pagi teman Pro 2 semua dimana aja berada. Senang banget aku Widya bisa hadir lagi temani kamu untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan tentunya teman Pro 2 seperti biasa aku bakal hadirkan berbagai informasi dan juga acara menarik ya. Untuk suasana kota Sintang yang pagi ini dingin banget karena memang hujan dari tadi malam. Dan tadi pas aku berangkat juga masih hujan ya teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 semua, untuk acara kita yang pertama nanti akan ada jazz music, info Pro 2, viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi dan hari ini dalam sejarah. Nanti juga bakal hadir jelajah weekendnya Pro 2 terkait budaya dan juga pariwisata pada jam 9. Untuk teman Pro 2 semua jangan kemana-mana karena kita akan simak dulu aja untuk jazz music di pagi ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Produa RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Out of town, we never had the money.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: 90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita berada di Info Pro 2, masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Widya.
1: Info Pro 2.
0: Untuk Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 semua, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ini menegaskan kondisi ekonomi Indonesia enggak mengarah ke krisis 1997-1998, dan pernyataan tersebut disampaikan di tengah perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan yang cukup baik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada tunggal putra semifinal Jonathan Christie versus Pani Chapon yang berasal dari Thailand. Dan pertandingan semifinal tunggal putra antara Jonathan ini berjalan riuh dan dipenuhi dengan rally-rally panjang yang cukup menegangkan. Di laga puncak, Jonathan Christie akan menghadapi Victor Lai dari Kanada untuk pertama kalinya, teman Pro 2 semua. Dan di sini tentu saja Jonathan Christie melangkah ke final Indonesia Open 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, di sini ada sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat dan menempati markas serta kamp latihan untuk persiapan turnamen. Argentina menjadi salah satu tim yang tiba lebih awal, yakni sejak 31 Mei 2026, disusul dengan Inggris dan yang lainnya. Diperkirakan beberapa tim masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan. Teman Pro 2, informasinya tentu saja aku kutip dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe FM.
0: Selamat pagi teman Prodwe.
3: Selamat pagi teman Prodwe.
0: Selamat pagi teman Prodwe.
3: Selamat pagi teman Prodwe.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng aku Widya untuk suasana pagi kota Sintang yang dingin banget ya, teman Pro 2 semua. Dan ini enaknya, cocoknya sambil rebahan, baring-baring di kamar, tarik selimut. Terus juga mungkin kalau yang bangun enaknya sambil minum kopi, ada gorengan gitu ya, teman Pro 2 kayaknya lengkap ya. Ada yang mau temenin aku di studio, boleh banget ya guys. Oke, teman Pro 2 semua, kali ini kita ada informasi viral. Di viral momen kita, ada tim Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI. Nah, ini berhasil membawa pulang 7 medali dalam ajang Open International Biology Olympiad ya, atau OIBO 2026 yang digelar di Sirius Education Center Rusia pada 15 sampai 22 Mei 2026. Dan kompetisi internasional ini diikuti sekitar 100 pelajar dari 18 negara dan menguji kemampuan teori hingga praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia meraih 1 medali emas lewat Derek Shen Lee dari Smas Mondial Batam. Kemudian ada 4 medali perak, 1 medali perunggu, serta 1 medali emas pada kategori proyek tim. Delegasi Indonesia juga dinilai unggul dalam proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam, teman Pro 2. Dan menariknya, keberangkatan tim tahun ini dilakukan secara swadaya dengan dukungan orang tua siswa. Dan prestasi ini tentu aja menjadi bukti kemampuan pelajar Indonesia bersaing di level internasional, walaupun dengan keterbatasan dukungan pendanaan. Selain bertanding, para peserta juga memanfaatkan ajang ini untuk membangun jejaring dan juga diskusi ilmiah dengan pelajar dari berbagai negara. Nah, teman Pro 2 semua, seperti apa sih komennya kamu-kamu? Silakan aja kamu komen ya di Instagram atau di WhatsAppnya Pro 2 Sintang, boleh banget teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku masih bakal balik lagi untuk bacain komennya kamu di kesempatan pagi ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Aku masih temani kamu di Viral Moment, dan kali ini kita masih ngebahas terkait pendanaan dari orang tua tim Olimpiade Biologi Indonesia ternyata meraih 7 medali di Rusia. Nah, teman Pro 2 semua, aku mau bacain aja buat komen-komen yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Ada aku Kiki. Alhamdulillah akhirnya nama ortunya dimention juga. Terima kasih ya Bapak Ibu telah mendukung putra-putrinya sampai sejauh ini. Semoga Allah limpahkan berkahnya pada kalian semua. Terus ada lagi dari Pinti. Ya Allah, jadikan aku orang tua yang seperti ini nanti ya, katanya gitu. Ada juga Tom Rium. Apresiasi penuh nih untuk orang tua dari anak-anak hebat ini. Bila perlu berikan spotlight yang lebih untuk orang tuanya. Terus ada lagi, please kalian kalau bisa mapan dulu ya, baru punya anak. Lihat kayak gini seneng banget, anak pintar dan ortunya mampu. Pokoknya full fight banget dari Cosmotella. Makasih buat yang sudah komen dari Cosmotella. Ada lagi dari Kitty Felicia. Menyala, keren banget gitu. Ada Yepri juga yang komen menyala. Keren, keren banget. Dan caption, tepuk tangan guys. Oke. Baiklah teman Pro 2 semua, aku bakal balik lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Wah,

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih bareng aku Widya di pagi ini, teman Pro 2 semua, dalam acara Viral Moment. Nah, kali ini info viralnya terkait pendanaan ya, dari orang tua di ajang lomba begitu. Nah, ini ada tim Olimpiade Biologi Indonesia. Mereka itu meraih 7 medali di Rusia, teman Pro 2 semua. Dan aku tadi sudah bacain beberapa yang komen ya. Kita bakal lanjut lagi untuk yang komennya. Di sini ada Wido Rini Roslina, katanya semoga kalian semua sukses dan rezeki orang tuanya juga semakin melimpah. Biar kalian semua juara di perlombaan-perlombaan selanjutnya. Semangat gitu. Ada juga dari Yunvika, katanya keren banget. Ada Violenta, semoga bisa menjadi orang tua yang seperti ini, dapat memajukan anak-anaknya. Terus ada juga Bagas Rahmat, katanya dads, pendanaan dari orang tua gitu. Kayak pertanyaan ya. Ada Husnul juga, pendidikan dan kesehatan semoga menjadi prioritas kedepannya ya. Kemudian juga ada Werison, salut nih, sementara di luar sana entah ada berapa banyak lintang yang gak seberuntung mereka karena negaranya absen ya. Terus ada Yudi, sekelas level dunia aja kok bisa sih biayanya biaya sendiri, katanya gitu. Apalagi di tingkat kabupaten gitu katanya ya. Ada juga Surya di Gulo, dan pemerintah pun kemana? Ada yang komen gitu ya. Andika Jurjais, dan masih mengibarkan bendera merah putih, salut banget masyarakat kompak. Tapi bagaimana kabarnya untuk pendanaan-pendanaan di ajang selanjutnya maksudnya ya. Kenapa ya pagi ini kok belibet banget? Apa karena belum sarapan ya teman Pro 2, atau mungkin di hari weekend dan dingin jadi kayak belibet banget dari tadi aku ngomong, aku calling gitu ya teman Pro 2 semua. Oke, aku pengen nyapa dulu aja buat teman-teman yang sudah pantengin aku karena aku juga sambil live ya teman Pro 2. Ada Markus di pagi ini. Selamat pagi buat Markus yang sekarang lagi ada di Teraju Toba Sanggau. Tapi kalau asalnya katanya dari Munggu Gelombang ke Tunggu Tengah ya. Oke, terima kasih sudah pantengin live-nya aku. Kemudian ada Bang Wandi juga, selamat pagi. Terus ada Abdul Muin, ada Anara, ada juga Dirga De Mahmud ya, selamat pagi aja.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat Abdul Ghani, kemudian juga buat teman-teman. Di pagi ini ada Leo ya. Yang ngasih saran katanya tidur sih kak gitu. Karena aku tadi curhat, aku itu ngantuk banget teman Pro 2 semua, dan rasanya kayak nguap-nguap terus, gak bisa ditahan gitu ya. Tapi demi teman Pro 2 semua, tentu aja harus semangat membara ya guys di pagi ini. Mungkin ada yang mau kirim kopi ke studio, boleh banget karena cuacanya memang dingin banget teman Pro 2 semua. Jalanannya juga masih lengang, biasanya kan ramai banget tapi ini lengang. Kemarin aja hari Sabtu itu masih ada kendaraan, tapi kalau ini enggak. Apa karena kita juga ngerasakan beberapa hari terakhir itu kan panasnya kuat banget, terus hari ini itu dingin, jadi kayak yang wah enak nih lagi dingin banget, jadi tubuh itu berasanya kayak ngantuk. Nah teman Pro 2, aku bakal bacain lagi deh untuk komen-komennya ya, terkait pendanaan dari orang tua tim Olimpiade Biologi Indonesia. Nah ini meraih 7 medali di Rusia, keren banget kan, walaupun dananya dana pribadi guys. Oke, di sini ada lagi yang komen dari Di katanya ya, untuk ngongkosin Pra Roro dan apa nih. Oke, makasih ya. Kemudian ada nih dari Isworo. Aibo ya, bisa dipahami biasanya kalau seperti ini atas biaya sendiri karena bukan ibo. Tapi ada beberapa negara yang sangat support sekali kepada anak-anak negerinya. Dan aku lihat sendiri delegasi Meksiko kirim sekitar 40 anak untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Bahkan kami pun banyak yang kirim anak kami untuk ikut di Olimpiade di luar negeri ini. Dan itu pun atas biaya sendiri. Bersyukurlah yang mempunyai privilege seperti ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Wah ini keren banget ya Isworo P, kayaknya nih orang tua juga ya. Kemudian juga ada Uti Hamartiwi, katanya terus kapan-kapan bisa dong dapat anggaran juga untuk ajang lomba seperti ini. Ada Vicky Chaps, mengharumkan nama negara tanpa bantuan negara. Salut banget katanya gitu ya. Oke deh, ada Rian, katanya pulang ke Indonesia medalinya kena cukai, uang hadiahnya dipotong pajak. Wah, gak tahu juga sih ya, gak bisa ditanggapin. Yang jelas aku cuma bacain komen-komennya aja. Oke deh teman Pro 2 semua, dimana aja berada, makasih banget deh buat kamu-kamu yang sudah pantangin kita di acara Viral Moment. Dan juga udah komen ya, udah dibacain juga komen-komennya. Sebenarnya banyak banget, ini aku kutip dari infipop.id terkait pendanaan dari orang tua tim Olimpiade Biologi Indonesia meraih 7 medali di Rusia. Semoga kedepannya ya untuk pendidikan Indonesia sendiri selain semakin merata juga ya semakin didukung secara penuh lah, baik dari segi biaya kemudian juga ilmunya gitu ya, dan akses-akses lainnya. Oke guys, jangan kemana-mana karena berikutnya nanti kita berada di acara Hits in the Morning di lagu pilihan kamu.